0: Darian dapat ditemukan.
1: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu kami dukung, bantu lewat doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
0: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
3: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
4: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
3: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengingat konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
4: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
5: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
4: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
6: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
7: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim.
6: Ini sangat sulit. Tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini, karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
7: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa, ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
6: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
8: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita memang membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
6: Yeah.
8: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
6: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat
9: ya, nama saya Gilbert,
2: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
9: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah, target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
10: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand. Tapi lebih banyak ke Thailand ya. Nah, karena intinya Indonesia harus menang di gol. Jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cups 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan.
13: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara.

0: informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Ya baik pendengar, kita akan bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk mendengarkan program Kabar Aceh. Informasi yang disampaikan oleh presenter RRI Sekorwil 17 Aceh. Selamat mengikuti.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.
1: Baik, selamat pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda bersama kami di program Kabar Aceh untuk edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Sebelum kita sapa rekan-rekan Korwil 17 yang telah bergabung melalui virtual Zoom, kita ikuti terlebih dahulu informasi cuaca dari BMKG Blamintang Aceh Besar yang di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh prakirawan Betsy. Assalamualaikum Kak Betsy.
2: Halo, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, gimana kabarnya Kak pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Terima
1: Baik.
2: kasih.
1: Ya, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG, pendengar siar yang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca di hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026. Kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang dapat disertai kilat petir serta angin kencang. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tenggara, Bayur West, Aceh Timur, Pidi, Pidi Jaya, serta Biren. Kemudian untuk wilayah yang mengalami hujan dengan intensitas ringan saja hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Barat, Senagan Raya, Aceh Berada ya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Ujung Salam, kemudian juga Simelu, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Tamiang, serta Sabang. Kemudian untuk kondisi angin, umumnya bertiup dari arah timur hingga barat, dengan kecepatan mencapai 2 hingga 15 knot atau sekitar 3 hingga 28 km per jam. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Hari ini berpeluang terjadi di perairan Aceh Besar Melabuh, perairan Aceh Barat dan Simelu, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, Selat Malaka Bagian Utara, serta Samudra Hindia Barat Aceh. Dan untuk yang terakhir, terkait dengan informasi titik panas hingga pagi ini, kami memantau tidak terdapat titik panas di Provinsi Aceh. Untuk selebihnya, kami perlu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar menghindar dari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Masyarakat dihimbau untuk terus memonitor perkembangan informasi cuaca serta peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website cuaca.bmkg.go.id. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KBC atas laporan cuacanya untuk kesempatan pagi ini. Dan semoga tentunya bermanfaat bagi para pendengar yang akan melakukan ragam aktivitas. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung aja sapa-sapa rekan Korwil 17 yang telah bergabung di pagi ini. Kita langsung sapa di sebelah saya. Ada Kak Nanda dari Loks Mawe. Assalamualaikum Kak Nanda.
3: Waalaikumsalam Bang Rifki.
1: Iya. Belum terdengar ini suara dari Kak Nanda.
3: Ya, Bang Rifki.
1: Ya baik, kita masih mencoba. Baik. Assalamualaikum Kak Nanda.
3: Ya, waalaikumsalam Bang Rifki.
1: Okay.
3: Sudah terdengar?
1: Baik. Sudah dengan okay, jelas ya.
3: Baik.
1: Gimana kabarnya dari Loks Mawe?
3: Alhamdulillah Bang Rifki baik walaupun cuaca di Loks Mawe dari semalam diguyur hujan terus.
1: Oke, baik. Ya, silakan mungkin ada laporan yang bisa disampaikan Kak.
3: Baik. Untuk pagi hari ini, pertama kali mungkin informasi cuaca dulu ya, karena dari semalam Ba'da Isya, kota Loks Mawe diguyur hujan dan intensitasnya lumayan lebat, sehingga beberapa daerah seperti di Kecamatan Muara Satu, daerah Blang Pulau, daerah Padang Sakti, daerah Jalan Len Pipa, itu juga mengalami banjir atau genangan air setinggi lutut orang dewasa. Dan mungkin hingga hari ini sudah surut ya, karena dari semalam, dan itu sempat menyebabkan kemacetan juga di jalan ruas Medan Banda Aceh. itu mungkin sekedar informasi di Kota Los Maue. Dan informasi lainnya ini terkait dengan tingginya angka cerai gugat yang mendominasi angka perceraian di Kota Los Maue. Informasi selengkapnya, Mahkamah Syariah Lok Semawe hingga akhir September 2026 telah menangani sebanyak 426 perkara, termasuk 16 perkara sisa tahun sebelumnya, dan dari jumlah tersebut sebanyak 360 perkara telah diputus sehingga presentase capaiannya mencapai 84,51%. Perkara-perkara yang ditangani masih didominasi kasus perceraian cerai gugat atau istri menggugat suami dengan total perkara 199. Sementara cerai talak yang diajukan suami terhadap istri yakni sebanyak 48 perkara sehingga total keseluruhan mencapai 247 perkara. Dan hal ini disampaikan Ketua Mahkamah Syariah Lok Semawe, Dr. Dr. Ervi Sukmawati melalui rilis yang diterima RRI, dan menurutnya hingga akhir September 2026 Mahkamah Syariah Lok Semawe telah menerbitkan sebanyak 187 akte cerai elektronik. Dan menurut Ervi, sejumlah faktor penyebab terjadinya perceraian itu diantaranya adalah didominasi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga. Lalu ada penyebab meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun atau lebih. Ada faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami yang tidak sehat. Dan juga pihaknya terus berupaya untuk menekan angka perceraian dengan melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai persiapan pranikah maupun pencegahan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Dan menurut Ervi, perlu peran serta berbagai pihak dalam melakukan edukasi tentang bagaimana membangun pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan selain itu, selain menangani perkara perceraian, pihaknya juga menangani atau menerima 10 perkara jinayat dan 1 perkara jinayat anak, dan perkara tersebut didominasi kasus pemerkosaan, pelecehan seksual dan juga maisir. Dan juga ada menangani perkara ekonomi syariah, gugatan sederhana serta berbagai perkara lainnya sesuai perundang-undangan. Dan informasi mengenai persyaratan pengajuan perkara dan biaya perkara juga dapat diperoleh melalui kanal media sosial Mahkamah Syariah Lok Semawe. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan informasi yang transparan dan menghindari praktik percaloan dari pengurusan perkara. Itu dia Bang Rifki, satu informasi dari Kota Lok Semawe yang bisa Nanda sampaikan untuk Kabar Aceh pagi hari ini. Kembali ke Bang Rifki di Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Kak Nanda dari Lok Semawe. Saya ke sebelahnya kan Anda, ada Bung Fadil di Melabuh. Apa kabar Bung Fadil? Iya, audionya nih Bung Fadil mungkin belum masuk di kita ini. Ya, masih belum kedengaran nih Bung Fadil. Kalau yang lain gimana? Dari Bang Fazri?
4: Ya, dengar Bang, suara kita Bang.
1: Oke, jelas. Kalau Kak Yana?
5: Bang.
1: Oke, ada juga nih Bang Masid. Oke, Bang Fazri gimana nih Bang? Boleh cek lagi Bang? Oke, baik. Kita coba skip dulu. Kita ke Bang Muksin, langsung dari Singkil.
6: Baik, terima kasih Bung Rifki. Langsung saya di pagi hari yang cerah ini, satu informasi dikabarkan dari 10 salam terkait akses sekolah terancam, warga Sikelang gotong royong perbaiki jembatan. Masyarakat Kampung Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota 10 salam memilih bergerak cepat mengatasi rusaknya fasilitas umum di wilayah mereka. Warga bergotong royong memperbaiki jembatan penghubung di Dusun Lairoso, akses vital menuju Jalan SMA Negeri 1 Penanggalan. Akses dan aksinya swadaya ini lahir dari kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi jembatan yang kian memprihatinkan. Tanpa menunggu alokasi anggaran pemerintah daerah, warga turun lapangan bahu-membahu merenovasi konstruksi jembatan agar aman dilintasi kendaraan. Keberadaan jembatan tersebut merupakan urat nadi bagi mobilitas harian warga Sikelang. Selain menghubungkan pemukiman dengan pusat aktivitas, jalur ini menjadi pendorong utama arus transportasi lokal. Kepala Kampung Sikelang, Ismail Anak Ampun, mengapresiasi tinggi kepedulian masyarakat yang mengambil inisiatif mandiri. Gerakan perbaikan ini terlaksana murni atas kesadaran kolektif untuk kepentingan bersama. Di lokasi kegiatan, puluhan warga dari berbagai latar belakang usia tampak membagi tugas secara bergantian. Sebagian mengangkut material papan dan besi, sementara yang lain memperkuat pondasi penyangga jembatan. Selain memperlancar arus barang dan hasil pertanian warga, jembatan yang kokoh sangat mempengaruhi sektor pendidikan dan kesehatan. Akses ini saban hari dilalui para pelajar serta warga yang membutuhkan layanan medis darurat. Satu informasi dari Kota Subuh Salam, Bung Rifki, silakan.
1: Baik, kita coba cek sound kembali. Terima kasih Bung Mungsin dari Aceh Singkil. Bung Fadil. Ya, masih belum masuk nih Bang audionya. Oke, kita masih coba menanti kembali ya. Kita coba ke Sabang dulu, ada Kak Yana di seberang lautan. Assalamualaikum Kak Yana.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rifki dan teman-teman Korwil 17. Dengar ya Bang ya,
1: Baik,
7: suara kami ya.
1: Jelas ya. Oke, baik. Gimana suasana di Sabang Kak pagi ini dan satu informasi?
7: Kota Sabang pagi ini mendung Bang, sejuk gitu ya. Walaupun rintik-rintik hujannya sedikit, tapi sejuk ya pagi ini.
1: Oke,
7: baik. Informasi dari Kota Sabang pagi ini untuk kabar Aceh, ada sejumlah 4 siswi sekolah menengah atas negeri ataupun SMA Negeri 1 Sabang itu berhasil lolos ke babak final Olimpiade Cinta Bangga Paham Rupiah atau CBP Rupiah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah sekaligus juga membawa nama Kota Sabang ke tingkat provinsi. Kepala SMA Negeri 1 Sabang Helmi SPDI mengatakan pada ajang tersebut juga pihak sekolah mengirimkan sebanyak 10 peserta untuk mengikuti tahapan seleksi dan juga Olimpiade Cinta Bangga Rupiah, Paham Rupiah ini juga merupakan salah satu upaya untuk menanamkan pemahaman dan kecintaan terhadap mata uang rupiah sejak usia dini. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar memiliki rasa bangga untuk menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia juga menyebutkan babak final Olimpiade Cinta Bangga Paham Rupiah ini akan berlangsung pada 17 Oktober 2026 di Kota Banda Aceh. Nah, pihak sekolah juga berharap keempat siswi tersebut dapat memberikan kemampuan terbaik dan juga meraih hasil yang membanggakan bagi SMA Negeri 1 Sabang maupun juga Kota Sabang. Meskipun persaingan babak final diperkirakan cukup ketat. Demikian Bang Rifki dari Sabang informasinya, satu informasi saja.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Yana, sukses ya Sama-sama. Untuk para siswa-siswinya. Oke, kita langsung ke sebelahnya. Coba kita cek dulu Bang Fazri. Assalamualaikum Bang Fazri.
8: Ya, Waalaikumsalam. Mari.
1: Baik, gimana kabarnya Bang, sehat?
8: Alhamdulillah, sehat Bang.
1: Oke, baik. Silakan kondisi cuaca di Takengon dan informasinya Bang.
8: Ya, baik. Di Takengon pagi ini sama mungkin dengan Sabang ya. Walaupun nggak sama dengan Los Mami, mendung di Takengon Bang Rifki. Dingin sini ya.
1: Baik, sejuk-sejuk ya. Silakan laporannya Bang Fazri.
8: Ya, baik. Dari Takengon kami sampaikan, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menerima dukungan penguatan penanganan bencana berupa 2 unit pompa air multifungsi dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Wilayah Sumatera, Dr. Safrizal ZA MSI. Penyerahan secara simbolis dilakukan kepada Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan. Bantuan tersebut merupakan mesin pompa air multifungsi berkapasitas tinggi yang dapat dioperasikan untuk berbagai kebutuhan penanganan darurat dan pelayanan masyarakat. Mesin ini dapat digunakan untuk pengurasan genangan banjir, pemadaman kebakaran, hingga untuk pengairan lahan pertanian. Dengan kapasitas tekanan mencapai 5 bar, pompa ini mampu menyemprotkan air untuk pemadaman api hingga ketinggian bangunan 6 lantai. Ketua Satgas PRR Wilayah Sumatera, Dr. Safrizal ZA, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa bantuan ini diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi potensi bencana. Demikian Bang Rifki, satu informasi dari Takengon.
1: Baik, terima kasih Bung Fazri. Kondisi di Takengon juga aman sejauh ini ya?
8: Alhamdulillah sejauh ini aman Bang, cuma akses jalan aja ya, masih terus diperbaiki ya.
1: Oke deh, baik, moga aman lancar juga ya, karena sudah mengingat akhir-akhir tahun, kita doakan tidak jadi lagi seperti tahun.
8: Amin. Ya.
1: Oke, baik, terima kasih Bung Fazri dari Takengon ya. Kita coba cek sound lagi dulu ini dari Bung Fadil sambil-sambil ya. Bung Fadil. Ya, masih belum terkonek ini audionya sepertinya Bung Fadil ya. Nanti mungkin informasinya boleh dibagikan juga biar nanti saya coba cover ya. Kita langsung ke Banda Aceh untuk kondisi Banda Aceh di pagi ini terpantau berawan ya, berawan sejuk ya di kesempatan pagi ini ya. Semoga juga kondisinya aman lancar jaya. Baik, satu informasi dari Banda Aceh, pendengar, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah Calang kemarin ya, Aceh Jaya, pada hari Minggu pagi. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Nah, gempa ini terjadi pada pukul 6 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat ya, tepatnya di laut sekitar 56 km barat daya Calang Aceh Jaya dengan kedalaman 55 km. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Rudin STM Geo, menyebutkan hasil pemodelan tsunami menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Ya. BMKG menjelaskan dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa itu merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng. Sementara hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik dan thrust fault. Ya. Dan dalam laporannya juga, pendengar, BMKG belum mendeteksi adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Baik, itu satu informasi dari Banda Aceh, dan saya coba hadirkan satu informasi dari Melabu. Kita wakilkan dari Bung Fadil ya, Pemkab Nagan Raya bersama tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR, pendengar, terus memperkuat upaya percepatan penanganan pasca bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut. Upaya itu dibahas dalam rapat monitoring yang dipimpin langsung Wakil Bupati Nagan Raya Raja Sayang di kantor Bapeda Nagan Raya pada Jumat lalu. Ya, rapat membahas perkembangan penanganan pasca bencana, pendengar, khususnya serapan anggaran dan realisasi kegiatan yang bersumber dari APBN, transfer ke daerah, tambahan APBA, serta APBK Nagan Raya. Dan Kepala Bapeda Nagan Raya Sidiki Abdurrahman juga memaparkan hasil asesmen kebutuhan serta rekapitulasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembahasannya mencakup perbaikan sejumlah infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sungai hingga pemulihan lahan sawah. Ya. Dan perwakilan Satgas PRR Dr. Dr. Randes Imran MSI MACD juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk memastikan berbagai proyek pemulihan pasca bencana berjalan sesuai target. Yang meminta seluruh catatan hasil monitoring segera ditindaklanjuti karena kegiatan PRR akan mendapat audit secara khusus. Baik, itu dia satu informasi yang kita wakilkan dari Melabu yang di kesempatan pagi ini dari Bung Fadil ya. Terima kasih untuk semua rekan-rekan Koridor 17. Ada Bang Musin, Kak Yana di Sabang, ada Bang Fazri di Takengon, dan juga Bang Fadil di Melabu, serta Kak Nana di Losmawe. Semangat untuk kita semua di Depart 1. Jangan lupa sarapan pagi dan ngopi, ada waktu privilege untuk pagi ini ya. Terima kasih semuanya. Selamat bertugas kembali. Kita akhiri Kabar Aceh edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Nelabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Cuaca.
1: ...89,3 MHz RRI Pro 1 Lok Semawi. Pendengar, di pagi hari ini kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Malikus Saleh, Aceh Utara. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan prakirawan cuaca dari BMKG Malikus Saleh, ada Bung Febrianto Simanjuntak. Halo, selamat pagi, Bung Febri.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Iya. Bung Febri, semalaman Lok Semawi diguyur hujan dan bahkan sempat juga ada genangan air ya. Nah, ini seperti apa informasi cuaca untuk hari ini? Silakan disampaikan.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info perakiran cuaca mulai dari pagi sampai sore hari nanti. Hari ini di wilayah Lok Semawi dan sekitarnya itu cenderung berawan di pagi sampai sore hari nanti dengan suhu sekitar 24 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian di wilayah Biren, Aceh Utara, Aceh Timur itu juga sama, isinya kita prediksikan berawan dan berpotensi turun hujan ringan nanti sore di Benar Meriah dan Kota Langsa, gitu kan?
1: Iya, baik. Jadi potensi hujan akan terjadi sore hari ya, Bung Febri ya, di Benar Meriah dan juga Langsa. Selebihnya di beberapa daerah lainnya ini hanya berawan saja, berarti ya?
2: Betul, Kak. Ya.
1: Baik, untuk keadaan di perairan seperti apa, tinggi gelombang dan kecepatan angin di perairan untuk hari ini?
2: Kalau hari ini tinggi gelombangnya itu sekitar 0,1 sampai dengan 1 meter, kemudian kecepatan anginnya itu sekitar 12 sampai 30 km per jam.
1: Ya, untuk di daratan seperti itu juga kecepatan angin, Bung Febri?
2: Iya. Di daratan juga kurang lebih sama, rata-rata yang sekitar 16 km per jam, Kak.
1: Ya, untuk keadaan di perairan ini termasuk kondusif untuk aktivitas pelayaran?
2: Iya, hari ini masih cukup baik, Kak.
1: Iya, baik. Untuk kelembaban udara hari ini berapa persen, Bung Febri?
2: Hari ini 60-100%.
1: Baik. Dengan informasi yang disampaikan, ada himbauan kepada masyarakat?
2: Ya, hari ini kami himbau masyarakat yang tinggal di Benar Meriah dan Langsa itu hati-hati karena nanti sore kami prediksi potensi turun hujan disertai kilat dan petir juga. Jadi hati-hati jika berencana melakukan aktivitas atau kegiatan di luar ruangan sore hari nanti. Sisanya hari ini cuacanya cenderung berawan, begitu kan?
1: Ya, baik. Terima kasih banyak untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali, Bang Febri. Selamat pagi.
2: Sama-sama, Kak. Selamat pagi.
1: Ya, pendengar, itu dia tadi informasi cuaca yang baru disampaikan oleh prakirawan cuaca dari BMKG Malikus Saleh Aceh Utara. Secara keseluruhan untuk beberapa wilayah di bawah pantauan BMKG Malikus Saleh ini kondisinya berawan ya sepanjang hari sejak pagi hingga sore hari nanti. Dan potensi hujan tadi disampaikan akan terjadi di Kabupaten Benar Meriah dan juga di Kota Langsa. Namun ini potensinya akan terjadi di sore hari. Untuk beberapa wilayah lainnya belum disampaikan tadi, belum ada terlihat potensi hujan ya, tapi kita tidak tahu seperti apa karena kemarin juga BMKG menyampaikan tidak ada potensi hujan untuk wilayah Kota Lok Semawi, tapi tadi malam Lok Semawi diguyur hujan bahkan sampai menyebabkan genangan air. Jadi informasi atau prediksi ini bisa saja berubah-ubah ya, karena mengingat kondisi cuaca yang juga berubah-ubah. Dan sementara itu kondisi di perairan terpantau cukup kondusif ya, dengan tinggi gelombang dan kecepatan angin yang tergolong masih normal dan aman untuk aktivitas pelayaran. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda nanti pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan untuk Anda dan kita akan menyimak Relay Pro 3 Jakarta, siaran langsung HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bertempat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan kita akan lanjutkan kebersamaan, tetaplah di Pro 1 RRI Loksemawe.
0: Demikian info cuaca.

dari Betran Peto ya, Pesta. Dan ini merupakan lagu yang di cover dan aslinya merupakan lagu milik Harvey Malaiholo. Dan dengan lirik yang sangat mengugah semangat ya. Walaupun kita tidak berada dalam sebuah pesta ya, tapi bisa kita maknai bahwa setiap hari yang kita jalani ini kita harus penuh dengan semangat ya. Anggap saja gerakan kaki kita, setiap hal-hal yang kita akan coba lakukan, ini adalah sebuah kebahagiaan dilalui dengan rasa yang penuh sukacita. Apalagi memulai hari Senin seperti hari ini, Monday is money day gitu ya. Dan memang harus penuh semangat untuk bisa meraih yang namanya pundi-pundi. Dan semangat pagi untuk kita semuanya. Semangat mengawali pagi hari ini. Walaupun semalam kota Lhokseumawe diguyur hujan, tapi pagi hari ini seperti yang disampaikan oleh BMKG tadi, bahwa hari ini akan cenderung berawan sejak pagi hingga sore hari nanti. Namun namanya cuaca bisa berubah-ubah, jadi bagi Anda tetap mempersiapkan hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi. Misalnya kalau Anda pengendara sepeda motor ya, jangan lupa untuk selalu menyiapkan mantel hujan di bawah jok ya. Dan juga tentunya sedia payung sebelum hujan ya. Dan kita tidak tahu karena cuaca bisa berubah-ubah. Apalagi ini sudah masuk musim penghujan, sudah berber ya. Dan kita berharap, kita berdoa semoga tidak terjadi potensi bencana apapun. Dan apalagi kalau sampai terjadi bencana seperti tahun lalu ya, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Dan mari kita jaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang ke saluran air atau ke parit-parit sehingga itu bisa menimbulkan genangan air. Apalagi di kota Lhokseumawe yang rawan sekali terjadi banjir atau genangan air, sehingga ini harus menjadi kesadaran bersama untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan. Dan satu informasi untuk Anda pendengar di pagi hari ini ya, nanti seperti yang tadi sudah Nanda informasikan bahwa pada pukul 8:45 nanti kita akan merelay Pro 3 Jakarta untuk menyimak siaran langsung peringatan HUT TNI ke-81 langsung dari markas besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Dan kita coba lihat satu informasi berikutnya, ini dilansir dari nasionalkompas.com. ini terkait juga dengan pelaksanaan upacara HUT TNI ke-81. Dan informasinya, Presiden Prabowo akan meresmikan satuan baru. Markas Besar atau Mabes TNI menggelar upacara hari ulang tahun HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dan upacara ini nanti digelar secara sederhana usai Mabes TNI membatalkan puncak HUT ke-81 TNI yang seharusnya berlangsung di Monas, Jakarta Pusat. Dan Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, mengatakan bahwa perubahan lokasi dilakukan untuk menghargai banyak prajurit TNI yang sedang bertugas menangani bencana di Indonesia. Dan juga meski lokasinya berubah ya, Presiden Prabowo Subianto tetap dijadwalkan akan menghadiri upacara tersebut. Dan menurut informasinya, Presiden Prabowo akan meresmikan satuan baru. Dalam kesempatan tersebut ya, Presiden diinformasikan akan meresmikan sejumlah satuan baru TNI. Salah satunya adalah Komando Daerah Militer atau Kodam Baru, yang sebelumnya disebut Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dan menurut Maruli, nanti ada 5 yang baru, salah satunya atau beberapa di antaranya itu di Flores, Jogja, Maluku Utara, dan NTT
dan juga Kepulauan Riau. Dan menurut informasinya juga yang disampaikan kepada awak media bahwa upacara peringatan HUT TNI tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Terlepas tidak jadi dilangsungkan di Monas, namun peringatan kali ini disebut tak ada defil atau demonstrasi alutsista. Yang biasanya diselenggarakan demonstrasi alutsista, namun di sini hanya parade saja. Nah, itu sekilas informasi pendengar ya mengenai peringatan upacara HUT ke-81 TNI yang nanti akan dilangsungkan pada pukul 8.45 menit, atau maksud kami yang akan dirilai ya oleh Pro1 se-Indonesia dan disiarkan oleh Pro3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro1 RRI Los Semawe.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Iya, kembali lagi pendengar bersama Nanda di pagi hari ini. Sebuah tembang untuk Anda dari Dul Jailani, Sebenarnya Selamanya ya. Dan pagi hari ini Nanda akan coba update informasi sebelum nanti kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta. Namun nampaknya ini belum bisa terhubung atau belum bisa kita merelay ya. Dan sembari nanti kita menunggu apakah sudah bisa merelay ke Pro3 Jakarta, kita akan coba update satu informasi ini mengenai galian C yang banyak ditemukan di Lhokseumawe dan hanya baru satu yang mengurus izin.

Dikutip dari AJNN.net, aktivitas Galian C di Kota Loksemawe menyisakan persoalan perizinan dan pengawasan. Dari 10 lokasi usaha Galian yang terdata pemerintah Kota Loksemawe, baru satu lokasi yang disebut telah mengurus rekomendasi untuk mendapatkan izin dari pemerintah Aceh. Dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kota Loksemawe, Safriadi, mengatakan bahwa data tersebut merupakan hasil pendataan sementara yang dilakukan pemerintah daerah. Dan ada 10 lokasi usaha Galian C, namun tidak diketahui apakah 10 tersebut masih aktif atau tidak. Ini menurut pernyataan Safriadi. Dan dari 10 tersebut hanya baru satu perusahaan yang telah mengurus rekomendasi dari Pemko Loksemawe, dan itu berada di Kampung Blangwul Baru, Kecamatan Blang

Dan rekomendasi itu sendiri diterbitkan Pemko Loksmawe pada 12 Mei 2026 sebagai bagian dari proses pengurusan izin galian C ke pemerintah Aceh. Namun hingga kini Pemko Loksmawe belum memperoleh informasi apakah permohonan tersebut telah mendapat izin atau masih dalam proses. Safriyadi juga menjelaskan kewenangan perizinan kegiatan galian C berada di tingkat provinsi. Pemko Loksmawe hanya memiliki kewenangan memberikan rekomendasi, sementara proses penerbitan izin sepenuhnya berada di provinsi. Dan kondisi tersebut menurut Safriyadi menimbulkan persoalan tersendiri dalam pengawasan kegiatan di lapangan. Dan pemerintah daerah ikut menerima dampak ketika aktivitas galian C menimbulkan persoalan lingkungan. Sementara kewenangan perizinan berada di tingkat provinsi. Dan karena itu, Safriyadi juga berharap pemerintah pusat mengevaluasi kembali pembagian kewenangan tersebut, terutama terkait perizinan dan pengawasan aktivitas galian C. Dan Pemko Loksmawe sebelumnya juga meminta seluruh aktivitas galian C di wilayah kota dihentikan sementara. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada awal Oktober 2026. Dan menurutnya penghentian sementara tersebut juga mempertimbangkan informasi cuaca dari BMKG mengenai potensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Aceh pada awal Oktober. Dan hujan berintensitas tinggi dinilai dapat mempengaruhi stabilitas tanah di kawasan yang mengalami aktivitas penggalian. Resiko erosi, longsor, hingga kerusakan lingkungan perlu diantisipasi, terutama apabila lokasi galian berada di sekitar pemukiman, jalan, fasilitas umum, maupun infrastruktur penting. Dengan kondisi tersebut, aktivitas 10 lokasi galian C yang sebelumnya terdata Pemko Loksmawe kini kembali menjadi perhatian, terutama terkait kasus perizinan. Maksud kami terkait status perizinan, aktivitas lapangan, serta efektivitas pengawasannya.

Dan pendengar, kita berharap mudah-mudahan aktivitas-aktivitas Galian C seperti ini bisa berkurang ya, sehingga potensi terhadap terjadinya banjir maupun resiko erosi maupun longsor dan kerusakan lingkungan lainnya bisa dihindari. Karena Galian C ini kan menyangkut dengan penumpukan pasir dan kerikil, batu-batu kali, tanah uruk dan juga batu kapur dan marmer yang sebenarnya ini dikelompokkan menjadi kelompok bahan tambang bukan strategis dan bukan vital, yang kini dalam regulasi modern disebut sebagai mineral bukan logam dan batuan atau MBLB.

0: Pro 1 RRI Lok Semoy, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan siaran langsung peringatan HUT ke-81 TNI bertempat langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
1: Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional yang disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Komandan Upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama.

0: Trompet pertama dan trompet kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih, membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI, sudah berada di lapangan upacara

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Praputi dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang!

0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: Ya, baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Wulang Nur Yudayanto SAMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap. Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat senjata.

0: اگر سجدہ
1: گرد baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak
3: di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara
3: kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
4: Mulai. Laksanakan.
3: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

kepada Inspektur Upacara. Hormat.

0: فقام سجد
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara. Dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di

0: seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai dengan berlari kecil. Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan.
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Arwin Erwin Sugiyanti Mhan dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Mazda TNI dan Sulfi Esos MSI Mhan. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMMHAN. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah

0: Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pemal Mayjen TNI Hari Hindarto. Kita ikuti bersama.
1: Kami warga negara
2: Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
0: Demikian tadi pengucapan Sabta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiyandi, dari TNI Angkatan Darat Pangdivip 1 Kostrat Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sabta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sabta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sabta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan.
0: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sabta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
4: Undangan dimohon berdiri.
0: Ya.
4: Tanda kebesaran Bung Karno.
2: Hormat senjata.

0: تقوم سجدة.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat, sajalah.

0: 刚刚三三刀
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: penganugerahan memberikan kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia.

3, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
0: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan di depan.
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa Presiden lambang kesatuan Republik baru Indonesia tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando
3: dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini.

0: lambang kesatuan telah diberikan kepada Komando Kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada 3 kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Pemimpin formasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan. Dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita memasuki.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara berikutnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati istri Presiden keempat Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Yang saya hormati istri Wakil Presiden keenam Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto. Yang saya hormati Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat, tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI, dengan demikian, harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu, sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita. Demi kesejahteraan rakyat kita. Demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia. Demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu. Untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve om. Santi, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
0: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
1: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: upacara kepada inspektur upacara.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan pendengar pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Tegak! Senjata! Red!
1: Salam kebangsaan!
0: Hormat! Senjata!

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: 3, 2, 1.
2: Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta foto ambil bagian selesai dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: RRI.net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risi Rustarto setelah informasi yang berikut ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud NICA. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan namanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri.

89,3 MHz Pro 1 RRI Lhokseumawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita dengarkan siaran langsung bersama Pro 3 Jakarta terkait dengan hari ulang tahun ke-81 TNI dengan bertempat di lokasi markas besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Selanjutnya pendengar, saya akan terus menghadirkan program-program selanjutnya di kesempatan hari ini. Alhamdulillah hari ini sudah masuk di hari Senin ya, tepatnya tanggal 5 Oktober 2026. Jangan lupa nanti di informasi pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami.

Terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Baik, pendengar, kali ini kita hadirkan informasi dari Kota Loksmawe di mana aktivitas galian C di Kota Loksmawe ini menyisakan persoalan perizinan dan pengawasan ya. Jadi dari 10 lokasi usaha galian C yang terdata pemerintah Kota Loksmawe, jadi baru satu lokasi pendengar yang disebut telah mengurus rekomendasi untuk mendapat izin dari pemerintah Aceh. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Satu Pintu, dan juga Tenaga Kerja Kota Loksmawe, Sapriyadi, mengatakan data tersebut ini merupakan hasil pendataan sementara pendengar yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi menurut Sapriyadi sendiri, dari 10 lokasi tersebut, ini baru satu kegiatan yang telah mengurus rekomendasi dari Pemko Loksmawe. Nah, lokasi tersebut berada di Gampung Blangwu Baruh, Kecamatan Blangmangan. Dan kemudian rekomendasi ini diterbitkan oleh Pemko Loksmawe pada 12 Mei 2026 sebagai bagian dari proses ya pengurusan izin galian C ke pemerintah daerah pendengar atau juga pemerintah Aceh. Dan di mana kewenangan perizinan kegiatan galian C ini juga berada di tingkat provinsi. Jadi Pemko Loksmawe hanya memiliki kewenangan memberikan rekomendasi. Untuk proses penertiban izin sepenuhnya berada di provinsi pendengar. Jadi kondisi tersebut menimbulkan persoalan tersendiri dalam pengawasan kegiatan di lapangan. Dan pastinya pemerintah daerah ikut menerima dampak ketika aktivitas galian C ini menimbulkan persoalan lingkungan, kemudian juga kewenangan perizinan berada di tingkat provinsi. Jadi pendengar, berharap pemerintah pusat ini bisa mengevaluasi kembali pembagian kewenangan tersebut, terutama terkait perizinan dari pengawasan aktivitas galian C. Jadi sebelumnya juga ada, Pemko Loksmawe sudah meminta ya, seluruh aktivitas galian C di wilayah kota dihentikan sementara. Lalu kebijakan tersebut juga diambil sebagai langkah antisipasi terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada awal Oktober 2026 ini pendengar. Dan tindak lanjut dari inspeksi langsung Wali Kota Loksmawe ke sejumlah lokasi yang terdapat aktivitas galian C. Selamat siang paling baik untuk para pelaku pasar di pusat-pusat pasar tradisional, di pusat pasar Impres, pusat pasar Kota Loksmawe, dan pusat pasar Cunda. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya, betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada, dan pastinya cuaca cukup cerah hari ini pendengar, setelah tadi malam diguyur hujan dan beberapa ruas jalan juga digenangi air. Yang pastinya sedia payung sebelum hujan, dan pastikan segala sesuatunya kita tanggap dengan kondisi. Karena memang seperti kita ketahui, kita akan masuk ke musim penghujan pendengar. Dan saat ini sudah masuk di hari kelima bulan Oktober 2026. Segala sesuatunya jangan lupa selalu pantau informasi-informasi dari rri.co.id, kemudian juga bersama informasi BMKG pendengar. Dan dari situ kita juga terus bisa mengetahui seperti apa kondisi cuaca. Kemudian dari rri.co.id Anda juga bisa mendapatkan informasi ya terkait dengan seluruh kejadian informasi aktual ya yang ada di Kota Lok Semawe, kemudian Aceh Utara, termasuk juga di kawasan Birin dan Langsa. Dan pastinya di kesempatan siang hari ini saya juga ingatkan untuk Anda yang sedang memacu kendaraannya, tetaplah menjadi warga negara yang baik, yang taat pajak, kemudian juga mematuhi segala rambu-rambu lalu lintas yang ada di sepanjang perjalanan Anda. Yang akan pacu kendaraannya arah barat, arah timur, ya tetapkan. Utamakan keselamatan dibandingkan kecepatan. Seperti biasa pendengar, tepat informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan ajak Anda untuk bersama Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang...
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya jika ia ingin bermain untuk Al Nassr. Jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
4: O capitão do primeiro destes 4 jogos.
2: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: I'm happy. I think P2 was the maximum we could have.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdulliti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan, skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut

0: pasukan Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

0: siang prima.
1: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jahit Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit ke-4 melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra.

0: Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengusir kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
1: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
0: Sementara itu pelatih Cosmo Giant Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
2: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
0: Hasil VFL lainnya. Lestil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Rizy Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

Demikian warta berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi.

0: pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

80 si kurang kemalih yang perusahaan Eri Lels Mawe di perjalanan Mwonjaro sambung dengan Poh Leblawat Indonesia Barat. Ingat bertaingat. Selamat coro rakan-rakan Bandung di Bakronyo di kawasan Kota Lels Mawe di 80 si kurang kemalih dan di kawasan Langsa dan sekitar jadi si kurang puluh le koma 5 MHz ya. Puhaba Ronyo, mak-mak Puhaba, Tengah Magun, Punai yang Nata Tagun Neju. Mungkin uronyo na apa ya na acara na kauri na yang dengah musibah dan dalam cobaan. Jadi pupu mandang keadaan uronyo semoga tetap tasyukuri nikmat dan karunia Allah ya. Yang mandang geberi kesempatan ketanya mandum untuk ta nikmati. Dan baik dua ya. Yang pasti ji di Mbak Uronyo tanyo semoga bek terlena, bek lale, bek lalo ya. Tetap di koridor yang kadih kepeden tere Allah. Jadi misi yang tengah minta rezeki bek resah, gelisah karena rezeki dari Allah hana mungkin ditukar. Jadi yang pasti wadai mandang. Jadi rezeki kan peng mandang tapi dari tabedah mandang gebi nyawang ya. Mandang gebi kesempatan. Jadi sebenarnya nyan ke rezeki yang paling raya dalam udut tanyo ya. Aduh nyan mandum-mandum lah yang terbaik. Semoga tanyo dalam keadaan muhasabah diri sabe dan tetap ingat ya. Pasti jih segera untuk jid ke hamba Allah dari wate ke wate menjadi hamba Allah yang semakin gad. Tetap di sini di perjalanan mengonjar rosam pengenepoh oleh belah wate Indonesia Barat.

0: 80 kurang 0.5 perusahaan air lalu sama awe. Jadi pendengar tanya udah bantu sama-sama membantu ya. Jadi misalnya merempak saboh dompet ataupun saboh kunci ya, hana tuoh jaho mau pulang ya. Jadi jitna me kena ba RRI Lusmawe ya. Karena insya Allah mungkin warga-warga dan masyarakat yang kehilangan tercecer dua red ba jalan. Jadi tanyo hana terdapat. Jadi silakan. Jadi nyopi warga yang baru teruk kena tengah gemita kunci motor NMAX ya. Jadi kunci karet ba jalan jadi so yang namun teme jet name kena ya. Karena mungkin hana to pat daerah, pat rumah, pat alamat. Jadi misalnya yang merempak kunci ya silakan name kena ya. Jadi na sabah wate roje pih na yang gadah dompet ya. Na bapak-bapak dari daerah Batupan gedeme dompet hana moho geme, jadi geme WRRI ketitip ba RRI dan alhamdulillah dompet kamu balik bakpo. Jadi ronyo so na merempak kunci moto silakan ya. Karena barusan na yang minta kunci motor, karena yang gedepu bawa sanjih, kadang na barang-barang kehilangan, ya, yang jid merempak ba RRI, silahkan ya. Jadi semoga Allah mudahkan tanyo dan tanyo pih tapi mudah sesama makhluk hidup di muka dunia yo. Tetap di sini di perjalanan Bungong Jaro.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahripah loh jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Sebuah anugerah. Kita bisa berjumpa di udara. Kita membahas tentang Pancasila. Kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya. Manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Prune 1 RLX. Semuanya baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan informasi berita bahasa Aceh dalam Haba Oronyo.

Pohsaurowa Indonesia Baran dari Loksmai Aceh Utara Radio Republik Indonesia ke Pesampu Haba Ronyo. Haba yang kamu petro ni ba Ronyo di antaraji kota Loksmai perkuat kolaborasi wujudkan kota layak anak. Olahraga cukup good untuk kesehatan tubuh. Haba selengkapnya ke Pesampu le ulung Tuhan Dewi Mohata. Pendengar pemerintah kota Loksmai gekeng kolaborasi lintas sektor dalam rangka mewujudkan kota layak anak. Dengan melibatkan membago organisasi perangkat daerah serta instansi terkait. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Loksmawe, Salahuddin Gebegah, upaya mewujudkan kota layak anak perlu kerjasama dari membago pihak. Badur Gopnyang kolaborasinya melibatkan OPD terkait, instansi vertikal, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak-pihak lain ji. Bahkan media juga dinilai na peran penting dalam mendukung perlindungan anak melalui edukasi ke masyarakat. Kerjasama lintas sektor juga perlu menjelang verifikasi lapangan kerja layak anak yang dijadwalkan akan berlangsung bak pertengahan bulan Oktober 2026. Mandum pihak geharam didukung upaya pemerintah kota Loksmai dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah ke anak. Pendengar, semangat serta doa mengiringi keberangkatan kontingen Olimpiade Madrasah Indonesia Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur menuju Banda Aceh. Pelepasan kontingen berlangsung di halaman Man Ihsan Cendikia Aceh Timur Minggu 4 September 2026. Dalam kesempatannya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Saiful Bahri didampingi PLT Kasubag TU Sadli yang juga kasih pendidikan madrasah melepaskan secara langsung para peserta yang akan gemenan Aceh Timur ba ajang OMI di tingkat provinsi. Di hadapan para peserta, Saiful berpesan supaya mandum kontingen senantiasa menjaga nama baik Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur. Selama mengikuti rangkaian perlombaan, Gopnyan mengingatkan para peserta supaya bek cuma mengandalkan kemampuan, akan tetapi senantiasa memanjatkan doa serta melake restu dari urung. Kamu ulangi restu dan doa dari urung duha segolong berjuang. Menurut Gopnyan, kemenangan kan semata-mata diukur dari hasil akhir perlombaan. Keberanian untuk tampil, berjuang, serta memberikan kemampuan terbaik merupakan bagian penting dari sebuah proses. Sementara pelepasannya menjadi momentum untuk membangun semangat serta kepercayaan diri para peserta segelom rangkat U Banda Aceh. Kontingen OMI Aceh Timur berharap mampu tampil optimal sekaligus menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti kompetisi.

Berita yang kesendiri, pendengar, olahraga secara rutin cukup berguna untuk kebugaran serta menjaga kesehatan tubuh. Lagi contoh olahraga jalan kaki, cukup good manfaat sih yang dirasakan di tubuh khususnya untuk menjaga kebugaran. Salah sidro penggiat olahraga jalan kaki di Waduk Pusung Zulkarnain Yunus Kebegah selama rutin berolahraga khususnya jalan kaki di seputaran waduk, gopnya letak demi manfaat yang dirasakan khusus jih untuk kebugaran. Menurut Gopnyan, bahpi Gopnyan mandang sehat tetapi berolahraga jalan kaki merupakan aktivitas yang cukup geminati khusus jih untuk menjaga kebugaran tubuh. Lebih debaknya, Kepegah lokasi Waduk Pusung Jino bahkan cukup ramai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga jogging. Nah, yang jalan kaki, lari atau pelung serta nacit yang bersepeda atau tangen. Hanya tentu jih untuk menjaga kesehatan sebab dengan berolahraga secara rutin tubuh sehat serta terjaga kebugaran. Saudara, dengan berakhir jih informasi tentang olahraga cukup untuk kesehatan mengakhiri perjalanan Haba Uronyo produksi tim Radio Republik Indonesia Luxmawe. Cinta lanjut dengan program selanjutnya.

di informasi pukul 13:28 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda yang sudah mengambil masa istirahat, melaksanakan ibadah sholat duhur, kemudian santap siang. Semoga bisa memberikan kedamaian, kesejukan, dan juga energi baru untuk Anda bisa melanjutkan aktivitas Anda sampai dengan sore nanti, pendengar, ya. Dan apapun yang kita nikmati di siang tadi, tetaplah kita mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah titipkan. Ada yang mungkin menikmati makan siang bersama teman, ya, ataupun juga sudah membawa bekal dari pagi. Ada juga yang memang harus pulang ke rumah. Karena kenapa? Sudah dihidangkan makanan yang luar biasa. Kenapa? Sebenarnya makanan yang luar biasa itu akan hadir langsung dari rumah. Tidak peduli menunya seperti apa, tapi ada keberkahan ya yang pasti disajikan dalam bentuk sebuah kasih sayang. Dan juga rasanya nikmat sekali ya ketika bisa menikmatinya bersama keluarga. Tapi yang mungkin saja jauh dari keluarga, ya tetap saja bisa menikmati ya makan di lain tempat. Tapi yang pasti hati selalu dekat. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Erolosma. Kita akan lanjut ke program selanjutnya, yaitu Pro Dangdut. Di kesempatan hari ini, Senin 5 Oktober 2026, bersama saya Dewi Mohata.

89,3 MHz Pro 1 RL Semawe. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Oke, kami informasikan ya, telah tercecer satu buah kunci ya, yang tercecer di daerah kawasan mulai dari waduk, kemudian di kawasan perkotaan ya. Ini tercecer di hari Jumat. Mungkin siapa yang menemukan boleh ya dihantarkan ke studio Persatu RRI atau ke Persatu RRI, karena salah satu masyarakat kita sudah mencarinya ke RRI ya. Silahkan, semoga Allah bisa memudahkan urusan kita ketika kita juga memudahkan urusan orang lain ya. Perjalanan Prodangdu akan terus bergulir pendengar sampai dengan formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan insya Allah nanti juga akan dilanjutkan ya oleh rekan kami yang ada Robi ya, nanti di formasi pukul 14 hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Dewi Mohata harus undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga saja kita semua dalam lindungan Allah. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Dan mohon maaf ya jika ada kesalahan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi. Simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, peringkat Pro 1 RRI Week Semawi. Ada Robi yang menemani kamu di 5 Oktober 2026 di Senin ini, peringkat, dengan lagu-lagu dangdut sampai jam 3 nanti. Aduh, seneng sekali ya. Pokoknya lagu-lagu dangdut siang hari ini menyemangati kamu lah untuk siang yang cukup cerah ini. Pendengar, selamat siang semua untuk Anda. Inilah Pro 1 dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

jam lewat 26, nantinya kita akan 36. Surabi akan masuk waktu sholat asar untuk kota Lhokseumawe dan sekitar inilah Pro 1 RRI Lhokseumawe. Selamat siang untuk Anda semuanya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

sore pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe. Mahal ini mau dibawa kemana? Ke Aceh gimana? Ke Banda Aceh, Lok Semawe kapan gitu ya? Ada konser Mahal ini. Dan sore hari ini sebelum konser kita dengarkan saja lah ya bahwa dia kembali. Pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe, saat lagi kita akan masuki sholat asar tempat Lok Semawe dan

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, sukses. Sukses itu harus melalui banyak proses, bukan banyak protes. Bukan hanya sekedar menginginkan hasil akhir dan tahu beres, tapi harus selalu keep on progress, meskipun kenyataannya banyak hambatan dan kamu pun sering dibuat stres. Percayalah, tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses. Ada kalanya datang rasa bosan pada pekerjaan, tapi justru jadikan itu sebagai sebuah tantangan dan harapan. Ada kalanya kamu juga gagal, lelah dan ingin menyerah. Tapi ingatlah bahwa semua itu bukanlah masalah, tapi sebuah anugerah. Sebuah anugerah? Kok bisa? Banyak yang tidak tahu bahwa hasil akhir bukanlah satu-satunya penentu. Tapi selalu bergerak maju, itulah yang sebenarnya membentuk dirimu, membuatmu tangguh dan menjadi nomor satu. Hidup itu tidak selalu diisi dengan cerahnya matahari dan indahnya pelangi, dan tidak juga selalu berada di atas langit yang tinggi. Terkadang hidup bisa juga gelap, diterjang badai, terpendam dan terkubur pengap, sendiri, sepi, sunyi dan senyap. Dan di saat itu terjadi, ingatlah pesan ini: kesulitan itu akan datang, tapi ia tidak akan pernah menetap. Dia akan datang dan pergi, tergantung bagaimana kamu mensikapinya. Lihat, hanya tinggal satu langkah lagi. Sadarkah kamu bahwa kamu sudah melangkah sejauh ini? Kuatkan pikiranmu, kuatkan hatimu, dan kuatkan imanmu. Dan teruslah melangkah sampai kamu tiba di tempat tujuan. Besarkan tekad bahwa garis finish adalah harga mati. Jangan percaya pada keterbatasan. Besarkanlah harapan dan jangan larut dalam keraguan. Ciptakanlah kemauan, jangan berserah dengan keadaan, tapi bangkitlah dengan keyakinan. Dan akhirnya, semua rasa lelah tidak akan terasa lagi. Semua pengorbananmu tidaklah sia-sia. Semua kerja keras terbayar sudah, dan kamu pun tersenyum bangga dan puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore, pendengar Pro 1 RRI Lok Semawi. Bulan bintang, garis menyilang. Ada saja ya, karya indah dari Sal Priyadini dengan Wijaya 80. Dan senang sekali untuk sore hari ini di jam 3 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kabarnya gimana? Sudah gak melelahkan dengan tugas hari ini? Enggak, Robi. Kan aku semangat di hari Senin. Yowis, keren sekali. Pendengar ya, di jam 4 sekali lagi kita akan mengetahui info cuaca dari BMKG Margo Saleh, Aceh Utara.

0: cuaca.
1: Dan pendengar, kita sudah tersambung dengan perkiraan BMKG Melko Salecotar Febri. Selamat sore.
2: Selamat sore, Bang.
1: Oke, info cuaca untuk sore sampai malam nanti gimana?
2: Baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info perkiraan cuaca mulai dari sore sampai malam hari nanti. Di sore malam hari ini, kita prediksi berpotensi turun hujan di Benar Meriah, Biren, Aceh Utara, Blok Semawe, Aceh Timur dengan intensitas ringan yang akan disertai kilat petir dan angin kencang juga. Dua kabupaten yang jadi perhatian kita sore ini ada di Benar Meriah dan Aceh Utara. Kami pantau sudah mulai tumbuh banyak awan-awan penghujan sore hari ini yang berpotensi menghasilkan hujan dan kilat dan petir disertai angin kencang juga. Itu, Bang.
1: Oke, suhu udara malam hari ini berapa?
2: Oh, malam hari biasanya mulai dari 22 sampai 29 derajat Celsius.
1: Dan sekali lagi hujannya intensitas ringan ya?
2: Iya, betul, Bang.
1: Oke, baik. Kalau di perairan bagaimana?
2: Di perairan hari ini tinggi gelombangnya 0,1 sampai 0,75 meter. Kemudian kecepatan anginnya mulai dari 12 sampai 28 km per jam.
1: Ini berbahaya?
2: Masih cukup baik.
1: Cukup aman ya. Oke, baiklah Febri. Apa yang akan disampaikan himbauan untuk masyarakat sore hari ini?
2: Ya, jadi kami himbau masyarakat yang tinggal di Kabupaten Aceh Utara, terutama di utara bagian selatan, Kecamatan Nisam, Sawang, sekitarnya, kemudian Benar Meriah, untuk hati-hati di sore malam hari ini karena kita prediksi potensi turun hujan ringan yang akan disertai kilat petir dan angin kencang juga. Jadi kalau aktivitas atau merencanakan kegiatan di luar ruangan sore malam hari ini untuk tetap waspada. Gitu, Bang.
1: Oke, baik Febri. Terima kasih Febri untuk info cuaca di sore hari ini, penting untuk masyarakat, dan informasi lainnya kan kita tunggu di media sosial BMKG resmi. Terima kasih Febri, selamat sore.
2: Sama-sama, Bang. Selamat sore.
0: Demikian info cuaca.
1: Info cuaca dari BMKG Melko Saleh Aceh Utara. Pendengar, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan hiburan informasi lainnya yang pasti untuk menemani waktu sore Anda hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Lok Semawe.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kamu fenomena Diderot Effect? Diderot Effect merupakan sebuah fenomena yang membuat seorang terjebak di dalam pikirannya sendiri untuk membeli satu barang baru dan kemudian terdorong untuk membeli barang-barang lain demi memenuhi gaya hidup dan memuaskan hasrat dalam berbelanja. Misalnya nih, kamu baru saja membeli baju warna krim. Awalnya kamu sangat puas dengan pembelian baju itu, tetapi kemudian kamu merasa rok atau celanamu tidak ada yang cocok dengan baju tersebut. Dan akhirnya kamu pun membeli lagi rok atau celana yang sepadan atau sesuai dengan warna baju itu. Kemudian kamu mulai mencari kecocokan lagi dengan tasmu, sepatumu, bahkan model jam tangan dan perhiasanmu. Akhirnya yang terjadi, kamu membeli terus-menerus barang-barang yang tidak terkendalikan. Nah, tanpa disadari, perilaku seperti inilah yang mengakibatkan kenaikan inflasi. Hati-hati, fenomena Diderot Effect bagaikan virus yang bisa menyebarkan dan mempengaruhi siapa saja. Ingat ya, kita harus pandai memilih dan memilah barang mana yang benar-benar dibutuhkan untuk dibeli supaya inflasi tidak membuat keuangan kita menjerit.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana.

0: lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

penyakit musiman seperti flu, demam berdarah, diare, atau infeksi saluran pernafasan sering terjadi saat perubahan cuaca atau musim tertentu. Berikut tips untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Jaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Cuci tangan dengan sabun sebelum makan, setelah menggunakan toilet atau menyentuh benda kotor. Pastikan rumah bersih, bebas dari genangan air, dan juga buang sampah pada tempatnya untuk mencegah berkembangnya vektor penyakit seperti nyamuk dan juga lalat. 2. Konsumsi makanan bergizi. Perbanyak konsumsi sayur, buah, dan makanan kaya vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pastikan makanan yang dikonsumsi bersih, matang, dan aman dari kontaminasi. Serta minum cukup air putih untuk mencegah dehidrasi, terutama saat cuaca panas. 3. Waspadai gejala awal penyakit. Kenali gejala penyakit musiman seperti demam tinggi, batuk, diare, dan juga lemas. Jika mengalami gejala tersebut, segera istirahat dan konsultasikan ke dokter. 4. Hindari stres dan cukup istirahat. Kurangi stres karena dapat menurunkan imunitas tubuh. Tidurlah yang cukup 7 sampai dengan 8 jam sehari agar tubuh memiliki waktu untuk memulihkan diri. Ikuti informasi dari instansi kesehatan setempat terkait ancaman penyakit musiman. Jangan ragu untuk memeriksakan diri jika merasa tidak sehat. Tetap waspada dan prioritaskan kesehatan.

Ini untuk Anda semuanya, pendengar Pro 1 RRI Leksemawe, ya, Dewi Sandra. Sore hari ini di jam 5 waktu Indonesia Barat, yang Anda masih berada di jalan, di kantor, di tempat kerjaan, ya, dimanapun tempat kerjaannya untuk sore hari ini, hari Senin ini, tetap semangat, ya, pasti yang berpuasa. Puasa senah Senin Kamis hari ini, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga berkah terus semua ibadah yang dikerjakan pada hari Senin ini di 5 Oktober 2026. Dan Pro 1 RRI Leksemawe, pendengar, di jam 5 sesaat lagi kita akan bergabung dengan Korwil 17 Aceh untuk mengikuti kabar Aceh. Dan dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.

0: 101 Banda Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama RRI Sekoro Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, HUT TNI ke-81, TNI tegaskan pentingnya kolaborasi dengan rakyat. Berikutnya, 3 perusahaan Alkes ancam gugat perdata RSUD Sabang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh.

0: TNI menegaskan pentingnya kolaborasi bersama rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pesan tersebut disampaikan dalam peringatan HUT ke-81 TNI di Banda Aceh yang tahun ini mengusung tema TNI Kuat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Berikut laporan Sidi Novita.
1: Kodam Iskandar Muda menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 TNI di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh pada Senin 5 Oktober 2026. Tahun ini peringatan HUT TNI mengusung tema TNI Kuat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mengatakan, tema tersebut menegaskan bahwa kekuatan TNI berasal dari rakyat dan perjuangan TNI tidak terlepas dari dukungan serta kolaborasi bersama masyarakat. Menurutnya TNI tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Karena itu kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa menjadi hal penting dalam menjalankan tugas.
2: Kita tidak bisa terlepas dari peran TNI maupun rakyat. Sekuat apapun TNI perlu dan harus berkolaborasi dengan komponen yang lain dan harus membangun bekerjasama dengan komponen yang lain dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur itu dapat terwujud.
1: Ia menambahkan TNI terus berpedoman pada nilai prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menjalankan tugas. Sementara itu pelaksanaan upacara HUT TNI tahun ini digelar secara sederhana. Hal tersebut dilakukan karena sejumlah prajurit masih dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di berbagai wilayah Aceh. Dwi mengatakan kondisi tersebut menjadi bagian dari pengabdian TNI kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antara TNI dan rakyat dalam menghadapi berbagai tantangan di daerah. Dari Banda Aceh, Sindi Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: HUT ke-81 TNI di Aceh diperingati lewat syukuran sederhana. Selengkapnya disampaikan Putri Balkis.
3: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Aceh digelar secara sederhana melalui acara syukuran di Blang Padang, Banda Aceh, Senin 5 Oktober 2026. Syukuran tersebut berlangsung setelah upacara HUT ke-81 TNI dan dihadiri jajaran TNI serta tamu undangan. Kepala Staf Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko mengatakan, pelaksanaan syukuran tahun ini digelar secara sederhana karena sebagian besar prajurit masih menjalankan tugas perbantuan bencana.
4: Peringatan tahun kali ini dilaksanakan sangat sederhana, mengingat sebagian besar prajurit masih melaksanakan tugas perbantuan bencana. Sehingga perintah dari Bapak Panglima TNI, rangkaian acara peringatan dilaksanakan secara sederhana, tidak mengurangi rasa hikmat untuk mengukuh tetap patriotisme kepada bangsa dan negara.
3: Ia menyebutkan peringatan HUT TNI tetap menjadi momentum untuk memupuk semangat patriotisme dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Dwi Sasongko juga menyampaikan bahwa ancaman militer, non-militer, dan hibrida saat ini bukan lagi sekedar ancaman potensial, tetapi telah menjadi ancaman nyata. Ia meminta doa agar seluruh prajurit yang menjalankan tugas di lapangan diberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Setelah sambutan, acara syukuran dilanjutkan dengan pembacaan doa, pemotongan tumpeng, serta pembagian hadiah kepada para pemenang lomba di HUT ke-81 TNI. Selain itu, Kasdam Iskandar Muda menyerahkan tali asih kepada perwakilan veteran dan warakawuri yang berhadir. Rangkaian syukuran berlangsung dengan sederhana dan khidmat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI, sekaligus momentum untuk memperkuat semangat patriotisme dan pengabdian prajurit kepada bangsa dan negara. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
0: Pos pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP dan WH Banda Aceh pantau keamanan dan pencegahan pelanggaran syariat Islam di lokasi wisata. Informasi selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
5: Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan pelaksanaan syariat Islam di kawasan wisata dengan menghadirkan pos pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH di dua titik strategis yakni kawasan titik 0 Kuta Raja di Gampong Pande dan Ulele. Peresmian pos tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal di kawasan titik 0. Kehadiran dua pos ini menjadi bagian dari langkah pemerintah Kota Banda Aceh dalam memastikan kawasan wisata tetap tetap nyaman, tertib, sekaligus selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi identitas kota.
6: Tidak boleh berhenti pada fisik semata. Pembangunan sejati adalah membangun manusia dan karakternya. Kita menginginkan Banda Aceh yang modern, maju, tapi juga tetap kukuh memegang teguh identitas keislaman dan adat budaya.
5: Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal mengatakan keberadaan pos dapat meningkatkan efektivitas pengawasan di kawasan wisata. Adapun penguatan pengawasan juga akan dikembangkan ke sejumlah kawasan lain. Bahkan Pemko bersama DPRK telah menyetujui rencana pembangunan 3 pos pengawasan tambahan, diantaranya di kawasan Alunaga dan sejumlah titik lain. Keberadaan pos juga terbuka untuk dikolaborasikan dengan berbagai unsur termasuk TNI dan Polri, sehingga pengawasan kawasan wisata dapat berjalan secara terpadu.
7: Di perubahan akan dibangun 3 pos lagi, yang ini juga menjawab daripada kekhawatiran.
5: Pos tersebut akan menjadi titik pemantauan bagi petugas Satpol PP dan WH selama 24 jam. Petugas tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberi teguran dan pembinaan kepada masyarakat apabila ditemukan aktivitas yang terindikasi melanggar ketentuan syariat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Himpunan Mahasiswa Kimia FKIP Universitas Syekh Kuala menggelar closing ceremony dalam kegiatan CM Expo 11. Berikut laporan Aisa Nalvita.
8: Himpunan Mahasiswa Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syekh Kuala menggelar closing ceremony CM Expo 11 pada Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi penutup agenda tahunan Himpunan Mahasiswa Kimia yang menghadirkan inovasi melalui keterlibatan siswa dan mahasiswa. CEM Expo 11 mengusung tema Break Boundaries, Build Action and Drive Change dengan berbagai kegiatan mulai dari kuliah umum, seminar kemuslihatan, workshop, hingga perlombaan tingkat SMA dan mahasiswa. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup melalui closing ceremony yang diisi dengan laporan ketua panitia, sambutan, dan pengumuman pemenang lomba. Ketua panitia CEM Expo 11 Syarifah Zoya Zumila mengatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan dengan menghadirkan inovasi baru melalui perluasan keterlibatan peserta yang tidak hanya berasal dari siswa tetapi juga mahasiswa.
9: Kami membuat inovasi-inovasi baru yang di mana kami membuat acara itu yang melibatkan siswa, tapi tidak hanya melibatkan siswa saja tapi juga ada mahasiswa. Jadi itu, jadi perbedaannya itu juga, dan terus ada beberapa kegiatan yang kami tambahkan agar membantu juga mahasiswa, contohnya seperti workshop CV itu baru tahun ini kami adakan karena untuk membantu mahasiswa ya, termasuk dari misalnya udah semester akhir kan bakal melamar pekerjaan. Jadi itu.
8: Kepala Departemen Pendidikan Kimia, Dr. Sri Winarmi, SPD, MPD mengatakan, kekompakan menjadi salah satu kunci keberhasilan kegiatan tersebut dan perlu terus dipertahankan dalam pelaksanaan CM Expo di masa mendatang. Sementara itu, Syarifah berharap CM Expo dapat terus dilaksanakan dengan menghadirkan inovasi baru dan dikemas lebih kreatif sehingga semakin menarik untuk diikuti. Ia juga berharap ke depan akan semakin banyak perlombaan yang digelar dan dikembangkan hingga tingkat nasional.
9: Semoga CM Expo ini dapat berjalan lagi dan mereka menciptakan yang namanya inovasi baru. Jadi nggak hanya itu aja yang ditampilkan, tapi tampilkanlah kimia ini, bahwasannya kimia ini bisa ditonton oleh semua orang dan tidak membosankan.
8: Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisa Nalvita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Loksmawe. Olahraga jalan kaki sangat bermanfaat untuk kebugaran tubuh, terlebih jika dilakukan secara rutin. Berikut laporan Nasrullah.
10: Berolahraga secara rutin sangat berguna untuk kebugaran dan menjaga kesehatan tubuh, seperti halnya berolahraga jalan kaki. Banyak manfaat yang dirasakan oleh tubuh khususnya dalam menjaga kebugaran. Salah seorang penggiat olahraga jalan kaki di Waduk Pusung, Julkarna Yunus, mengatakan, selama rutin berolahraga khususnya jalan kaki di seputaran waduk, banyak manfaat yang dirasakan khususnya untuk kebugaran tubuhnya. Menurutnya, meskipun ia masih sehat, namun berolahraga jalan kaki merupakan aktivitas yang sangat diminati, khususnya untuk menjaga kebugaran tubuh.
11: 7.30 kita start, kelilingnya sampai 2 atau 3 kali. Itu manfaatnya banyak sekali, Bang, untuk kesehatan kita, apalagi habis sholat subuh kita langsung meluncur ke sana, dan kita bukan lari ya, jalan jogging namanya. Ya, itu manfaatnya banyak sekali untuk kebugaran tubuh cukup enak ya. Udah tuh makan juga teratur kalau bisa olahraga seperti itu. Karena olahraga seperti itu kan kalau kita nggak ada kemauan pasti nggak akan jalan kan. Jadi alhamdulillah olahraga seperti itu manfaatnya banyak sekali. Sampai ke jantung, pernapasan, ya, pegal-pegal lino itu hilang semua, Pak. Hilang semua itu. Menjaga kebugaran tubuh itu sangat penting bagi kita.
10: Lebih lanjut dikatakan Zulkarnain Yunus, lokasi Waduk Pusung sekarang ini sangat ramai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga jogging, baik jalan kaki maupun lari ataupun bersepeda. Hal ini tentunya tidak terlepas dari manfaat bagi kesehatan, karena dengan berolahraga secara rutin akan membuat tubuh sehat dan terjaga kebugarannya. Demikian Nasrullah melaporkan.
0: Dari Losmawe, kami ajak Anda menuju Melabu. Pemkab Aceh Barat meminta Dinas Syariat Islam bersama merumuskan formula untuk mencegah polemik pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai syariat Islam seperti konser musik yang mendapat sorotan organisasi masyarakat Islam. Selengkapnya disampaikan Tama Molizar.
12: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat meminta Dinas Syariat Islam bersama instansi terkait mencari formulasi untuk mencegah terulangnya polemik pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai syariat Islam seperti konser musik yang mendapat sorotan organisasi masyarakat Islam. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas saran dan masukan dari organisasi masyarakat Islam guna menjaga kegiatan masyarakat tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam di Aceh Barat. Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakap Aceh Barat Ruswaidi mengatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan oleh Ormas Islam.
13: Kita mintakan kepada Desi dengan Dinas terkait nantinya untuk mencoba mencari formula agar kejadian-kejadian serupa tidak terulang kembali. Nanti akan ada duduk khusus seperti yang disampaikan Pak Wabub tadinya. Tidak hanya terkait dengan pelaksanaan konser saja, ada hal-hal lain yang perlu isu-isu yang perlu kita duduk bersama dengan para ormas maupun ulama-ulama di Aceh Barat.
12: Ruswaidi menyebutkan Dinas Syariat Islam dan dinas terkait akan diminta merumuskan langkah konkret sebagai upaya mencegah kejadian serupa terulang kembali. Pembahasan akan dilakukan melalui pertemuan khusus dengan melibatkan unsur pemerintah, tokoh agama, ormas Islam, dan ulama Aceh Barat. Ia menegaskan pembahasan bersama tidak hanya berfokus pada persoalan penyelenggaraan konser musik, tetapi juga sejumlah isu lain yang menjadi perhatian masyarakat. Ruswaidi menambahkan pemerintah daerah membuka ruang dialog untuk memperoleh masukan dan merumuskan solusi yang tepat dalam menyikapi berbagai persoalan sosial dan penerapan nilai-nilai keislaman. Jika dinilai diperlukan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga akan mempertimbangkan menyusun peraturan bupati sebagai landasan kebijakan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabo. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanogayo. Keberadaan personil TNI di Kabupaten Aceh Tengah dinilai memiliki peran sangat penting saat terjadinya bencana hidrometeorologi lalu. Salah satunya membangun kembali sejumlah akses jembatan yang sempat terputus. Berikut laporan Fitra Jayadi.
15: Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan menilai keberadaan personel TNI memiliki peran sangat penting saat terjadi bencana hidrometeorologi lalu, salah satunya membangun kembali sejumlah akses jembatan yang sempat terputus. Hal tersebut diungkapkan oleh Wabub saat menghadiri upacara peringatan ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamarata Kengon Senin pagi. Musin menyebutkan bahwa bencana alam yang melanda Aceh Tengah pada akhir November 2025 lalu sempat membuat masyarakat dan sejumlah kampung terisolir akibat banyaknya jembatan yang putus terbawa banjir. Kendati demikian, berkat kesigapan personel TNI yang bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait, jembatan yang sebelumnya putus kini sudah dapat kembali digunakan oleh masyarakat setempat.
16: Selamat Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81. Dalam konteks pasca bencana, kami melihat bahwa kehadiran TNI selalu ada di saat bencana hidrometeorologi kemarin. Kami yang menyaksikan langsung akses masyarakat yang ada, apalagi dalam hal ini banyak sekali jembatan hubungan antar masyarakat perkampungan di jajaran TNI, tentunya bersinergi juga dengan jajaran Polri, bahwa artinya kami sangat
15: Sementara itu, Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol CZI Rudi Haryanto menyatakan pihaknya akan terus berupaya hadir dan menjaga kemanunggalan dengan rakyat, terlebih ketika rakyat membutuhkan bantuan ketika terjadi bencana.
17: TNI senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat selama ini. Semua pelaksanaan tugas kami semuanya didukung semua oleh masyarakat, oleh Pemda, polisian, semua terjalin hubungan yang baik selama ini, terutama dalam penanganan bencana di Aceh Tengah ini. Mudah-mudahan kerjasama ini terus terjaga dan makin erat terjalin. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebenarnya kekuatan TNI bukan pada personelnya atau alutsistanya, namun kekuatan TNI sesungguhnya adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat.
15: Peringatan HUT ke-81 TNI sendiri mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Melalui tema ini, seluruh prajurit harus meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam amanat tertulisnya juga mengucapkan terima kasih kepada prajurit atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, serta pengorbanan dalam menjalankan tugas kepada bangsa dan negara. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon lintas 17 bergerak menuju 0 km Pulau Wei.

0: Tiga perusahaan Alkes ancam gugat perdata RSUD Sabang. Selengkapnya disampaikan Irzam Maulana.
1: Polemik dibatalkannya kontrak pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 6,2 miliar di Rumah Sakit Kota Sabang berpotensi berlanjut ke jalur hukum. Tiga perusahaan penyedia barang mempertimbangkan gugatan perdata akibat keputusan pembatalan sepihak setelah kesepakatan ditandatangani. Tiga perusahaan tersebut adalah PT Triputra Teknomed, PT Medquin Jaya Abadi, dan PT Hexalab Sumatera. Ketiganya berencana menempuh jalur hukum melalui pengadilan sesuai domisili hukum masing-masing apabila persoalan pembatalan proyek DAK tersebut tidak mendapatkan titik terang. Persoalan berawal dari langkah manajemen Rumah Sakit Kota Sabang yang meminta pembatalan kontrak secara sepihak. Di sisi lain, pihak penyedia tetap mengirimkan dan membongkar dua kontainer berisi Alkes di Rumah Sakit Sabang pada 18 September 2026 berpatokan pada klausul kontrak serta tahapan dalam sistem pengadaan secara elektronik. Perwakilan penyedia Alkes Muhammad Amin menyatakan pembatalan sepihak atas paket pekerjaan berdana pusat DAK ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsorsium hingga hampir 6 miliar rupiah. Pihaknya juga telah melayangkan surat keberatan resmi kepada manajemen rumah sakit. Adapun rincian tiga pengadaan Alkes dari DAK itu diantaranya pengadaan USG ekokardiografi oleh PT Triputra Teknomed senilai 1,9 miliar rupiah, pengadaan ventilator atau transport CPAP oleh PT Medquin Jaya Abadi senilai 1,7 miliar rupiah, dan pengadaan ranjang pasien manual dan elektrik serta berangkat IGD oleh PT Hexalab Sumatera senilai 2,5 miliar rupiah.
2: Setelah pemberian tanda tangan elektronik, terjadi pembatalan kontrak. Ketika pembatalan kontrak, kami sangat kecewa dikarenakan pembatalan kontrak ini sebelah pihak. Kami sudah melayangkan surat penolakan untuk pembatalan kontrak, tapi tidak digubris oleh rumah sakit. Jadi ini agendanya kita tetap menurunkan barang sesuai prosedur yang ada di kontrak untuk mengirimkan barang ke rumah sakit Kota Sabang. Dan pengiriman kita ini tidak melewati batas tengah waktu.
1: Akumulasi nilai ketiga paket pengadaan dari anggaran DAK yang mencapai 6,269 miliar tersebut menjadi dasar perhitungan potensi kerugian yang tanggung pihak perusahaan. Sementara itu, pihak RSUD Kota Sabang meminta penyedia segera memindahkan barang-barang yang telah tiba di area rumah sakit. Pihak RSUD menegaskan belum ada bukti penerimaan barang maupun berita acara serah terima BAST yang ditandatangani kedua belah pihak. Di sisi lain, kejelasan prosedur administrasi pembatalan anggaran DAK ini juga disinyalir belum tuntas. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Sabang Rinaldi Saputra mengungkapkan bagian pengadaan barang dan jasa PBJ Pemko Sabang belum menerima surat pembatalan resmi dari pengguna anggaran. Hingga berita ini turunkan, pihak manajemen Rumah Sakit Sabang belum memberikan penjelasan resmi mengenai dasar alasan pembatalan ketiga kontrak tersebut maupun tanggapan atas ancaman gugatan perdata dari pihak penyedia terkait pengadaan Alkes yang bersumber dari dana alokasi khusus itu. Dari Sabang, Irza Mlana melaporkan.
0: Dari Sabang, lintas 17 bergerak menuju Syekh Bumi Syekh Abdur Rauf As-Singkil. Sinergi Pemko 10 Salam dan BPN perkuat penataan agraria lewat pematangan SK Kampung Performa Agraria untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan daerah. Informasinya disampaikan Juprianto.
3: Pemerintah Kota Sebelusalam bersama Kantor Pertanahan Nasional atau BPN Kota Sebelusalam terus memperkuat sinergi lintas instansi untuk mensukseskan program strategis nasional di bidang pertanahan. Komitmen itu ditunjukkan melalui langkah konkret kedua pihak dalam mematangkan landasan hukum penataan tanah bagi masyarakat daerah Sebelusalam. Pertemuan tersebut juga berfokuskan mendiskusikan langkah-langkah teknis penyusunan surat keputusan atau SK Kampung Reforma Agraria. Langkah itu menjadi pondasi utama untuk memberikan legalitas serta penataan payung hukum yang kuat bagi kawasan yang difokuskan pada program penataan aset dan akses agraria. Agenda pembahasan mencakup sejumlah poin krusial mulai dari sinkronisasi data lapangan, penetapan kriteria kawasan target, hingga perumusan draft awal SK yang akan disahkan. Selain itu, pembentukan Kampung Reforma Agraria juga dirancang untuk beriringan dengan program pemberdayaan ekonomi. Pendekatan terpadu itu diharapkan dapat mendorong masyarakat penerima manfaat untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan produktivitas aset tanah. Sinergi berkelanjutan tersebut sekaligus menjadi wujud nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mengentaskan ketimpangan penguasaan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

01 RRI Lok Semawi, kabar Aceh dari Korwil 17 Aceh. Dan saat ini jam 5 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat, masih dengan Robi di sini dan masih dengan hiburan dari Pro 1. Mendengar semoga bisa mengobati rasa lelah kamu di sore hari dengan lagu-lagu yang ada di Pro 1 RRI Lok Semawi.

Iya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Jam 6 waktu Indonesia Barat di hari Senin ini 5 Oktober 2026. Pengen ngucapin selamat Hari Guru Nasional dan HUT TNI ke-81. Ya, waktu sholat maghrib di hari ini jatuh pada pukul 6:23 waktu Indonesia Barat. Mendengar pengajaran Al-Quran dan lagu religi akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Leksemawi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dirahmati Allah, seberapa banyak kita tahu dalam hidup ini, dan seberapa banyak pula kita tidak tahu. Kita lihat bagaimana apa yang kita tahu. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin tertukar dengan rezeki orang lain. Oleh karenanya hatiku menjadi tenang. Aku tahu amal ibadahku tidak akan bisa digantikan orang lain. Maka untuk itu ku sibukkan diriku, ku habiskan waktuku untuk bekerja dan beramal solih. Aku tahu Allah selalu menatapku 24 jam. Oleh karenanya aku malu, menjadi sangat malu dan semalu-malunya bila ternyata Allah mendapatiku sedang melakukan maksiat. Aku tahu bahwa kematian sedang menantiku. Maka dari itu aku persiapkan bekal semampuku untuk dapat berjumpa dengan Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu tidak ada yang kekal di dunia ini. Harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, semuanya hanya titipan. Dan dari itu aku tidak akan pernah bergantung kepadanya kecuali hanya kepada Tuhanku yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu bahwa Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak akan membebani hidupku ini di luar batas kemampuanku. Maka untuk itu aku pastikan seluruh persiapkan upaya terbaik demi mencapai prestasi gemilang. Dan aku tahu bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah kesempitan pastilah ada kelapangan. Dan karenanya haram bagiku untuk berputus asa dari nama Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tahu seluruh janji Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi fajar. Demi malam yang sepuluh. Demi yang genap dan yang ganjil. Demi malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
1: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad?
0: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
1: Iram dzatil 'imad,
0: yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
1: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad,
0: yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد,
0: dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
1: وفرعون ذي الأوتاد,
0: dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
1: الذين طغوا في البلاد,
0: yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
1: فأكثروا فيها الفساد,
0: lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu.
1: فصب عليهم ربك سوط عذاب,
0: karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
1: Inna rabbaka labil mirsad,
0: sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan.

0: kanan.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla, bal la tukrimuna al-yatim.
1: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
0: Wala tahabbuna ala ta'amil miskin.
1: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
0: Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma.
1: Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.
0: Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma.
1: Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
0: Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka.
1: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa.
1: Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris.

0: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ.
0: Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
1: وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya.
1: Fadukhuli fi ibadi.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: Wadukhuli jannati.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu, karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah, karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling

0: enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung. Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000 Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000 "Ah, itu modus," kata hati yang lain. "Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana?" Hati yang lain mulai gelisah. "Wah, betul juga ya." Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya, "Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan." Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. "Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astaghfirullahaladzim." Ia berpikir kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah Maha Melihat, Maha Bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit, karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusis saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di situ, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialira Hantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Dirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Arnoldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22, operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSP segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
19: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21, agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
21: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Dan saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
21: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
22: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilahkan, Pak.
21: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim tamu Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan atau pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datang pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker. Ini kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi. Kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahri pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 RRI Lux Mawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. 5 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita sudah mendengarkan kumandang azan Isya tadi ya. Jadi untuk Anda yang ingin melanjutkan aktivitas di malam hari ini, ada baiknya untuk selesaikan dulu kewajiban untuk sholat Isya, baru dilanjutkan dengan aktivitas yang lain. Juga tepat tanggal 5 Oktober ya, kita peringati sebagai hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan upacara juga sudah berlangsung di lapangan Hira Kota Lux Mawi. Selain itu juga semoga ucapan-ucapan yang disampaikan dalam ulang tahun TNI di 81 tahun ini, harapan kita TNI bersama rakyat menjaga negeri dan kedaulatan. Kita lebih mengenal lagi TNI yang selama ini kita tahu ada 3 matra ya, tapi kita masih bingung dengan jenjang kepangkatannya. Boleh nanti kita cari tahu ya, apa saja 3 matra dan struktur serta tugas-tugasnya apa saja. Boleh kita bahas, tapi nanti karena sekarang tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Dan malam hari ini kita akan dengarkan bersama drama radio produksi RRI Sungai Liat dengan judul Kebaikan di Balik Sebuah Luka. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan drama radio.

Ada manusia yang lahir tanpa memilih siapa orang tuanya. Ada pula yang sejak bayi harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak dibesarkan oleh orang tua kandung. Namun terkadang, keluarga bukanlah tentang darah. Keluarga adalah tentang siapa yang tetap tinggal, merawat, menyayangi, dan menerima kita apa adanya. Inilah kisah Alia, seorang anak yang sejak bayi diasuh oleh pasangan suami istri yang bukan orang tua kandungnya.

0: Jangan nangis, Nak. Jangan nangis. Mulai sekarang, ibu yang akan menjagamu. Ibu tidak tahu seperti apa masa depanmu. Tapi ibu berjanji, selama ibu masih punya tenaga, kamu tidak akan kekurangan kasih sayang.
1: Hari berganti hari, bayi kecil itu tumbuh menjadi seorang anak yang ceria. Bu Salma dan suaminya merawat Alia dengan penuh kasih sayang. Mereka menyekolahkan Alia, mengajarinya sopan santun, dan satu hal yang selalu ditanamkan. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan.
0: Alia, kalau suatu hari nanti ada orang yang menyakitimu, jangan langsung membalas. Kita tidak tahu, mungkin orang itu sedang berjuang dengan masalahnya sendiri.
2: Kalau begitu, Alia harus bagaimana, Bu?
0: Tetap berbuat baik, karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang.
2: Iya, Bu. Alia ingat.

0: Waktu berlalu, Alia kini telah dewasa. Namun, setelah kedua orang tua angkatnya tiada, kehidupan Alia berubah drastis. Saudara dari orang tua angkatnya, Pak Rudi, tidak menerima keberadaan Alia. Baginya, Alia hanya anak angkat yang tidak memiliki hak apa-apa.
1: Alia, mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi tinggal di rumah ini. Titik!
2: Tapi Pak, ini rumah yang selama ini saya tinggali bersama ayah dan ibu.
1: Ah, ayah dan ibumu sudah tidak ada. Dan kamu bukan anak kandung mereka. Jangan kamu merasa rumah ini milikmu. Tak tahu malu.
2: Saya tidak pernah bermaksud berebut apapun, Pak. Saya hanya ingin tetap tinggal di sini.
1: Tidak. Kamu pergi saja. Sana. Pergi.
0: Alia berdiri sendirian. Tak ada tempat untuk pulang. Tak ada pula keluarga yang menerimanya. Namun, ia teringat pesan ibunya. Kalau ada yang menyakitimu, tetaplah berbuat baik. Dan akhirnya Alia pun pergi. Dia menjalani kehidupan sederhana, bekerja apa saja yang halal. Dan meski hidupnya tidak berlebihan, namun Alia selalu berusaha membantu orang lain.
3: Ini uangnya kurang, nak.
4: Tidak apa-apa, Bu. Ambil saja. Besok saya bisa bekerja lagi.
0: Hari demi hari, Alia selalu melakukan kebaikan. Tak ada kamera, tak ada yang memuji, dan tak ada yang tahu. Ia menolong karena memang ingin menolong. Sampai suatu hari, datang seseorang yang pernah merasakan kebaikan Alia bertahun-tahun sebelumnya.
5: Alia, ada seorang yang ingin bertemu denganmu.
4: Siapa, Pak?
5: Saya juga tidak tahu, tapi katanya ini sangat penting.
0: Alia kemudian menerima sebuah kabar yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Seseorang yang pernah ia bantu di masa lalu dan kini membalas seluruh kebaikannya. Dan nilainya bukan 1 juta, bukan 100 juta, bukan juga 1 miliar. Tetapi 100 miliar rupiah.
2: Apa? 100 miliar? Saya?
5: Iya, ya. Orang itu mengatakan dia tidak pernah melupakan kebaikanmu.
2: Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak pernah membantu orang dengan harapan mendapatkan uang sebanyak ini. Saya hanya melakukan apa yang dulu ibu ajarkan.
0: Air mata Alia jatuh bukan karena jumlah uangnya, tetapi ia ingat kepada pesan orang tua yang membesarkannya dan pesan sederhana yang tak pernah ia lupakan.
2: Ibu, ternyata kebaikan yang ibu ajarkan benar-benar tidak pernah hilang.
0: Namun yang lebih mengejutkannya lagi, setelah menerima rezeki yang sangat luar biasa, Alia tak pernah berubah menjadi orang yang hidup bermewah-mewah. Ia tetap sederhana, rumahnya sederhana, pakaiannya pun sederhana. Kehidupannya pun seperti dulu. Justru semakin banyak ia bantu orang. Dia membangun tempat tinggal untuk orang-orang yang membutuhkan, membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu, dan sebagian besar hartanya ia sedekahkan. Suatu hari, Alia kembali bertemu dengan Pak Rudi, orang yang dulu mengusirnya dari rumah.
6: Alia, saya ingin minta maaf. Saya sadar, dulu saya salah. saya telah menganggap kamu bukan bagian dari keluarga ini. Bahkan saya mengusirmu. Tapi sekarang justru kamu yang datang membantu saya. Kenapa ini? Kenapa?
4: Karena dulu ibu mengajarkan saya satu hal. Kita tidak menjadi baik karena orang lain baik kepada kita. Kita menjadi baik karena itu pilihan kita. Pak, saya tidak ingin membalas apa yang dulu Bapak lakukan. Saya hanya ingin membantu.
6: Alia, setelah semua yang saya lakukan, kamu masih tetap saja mau membantu saya.
4: Iya Pak, saya sudah memaafkan. Semoga bantuan ini bisa membantu kehidupan Bapak dan keluarga menjadi lebih baik.
6: Maafkan saya, Alia. Maafkan saya.
4: Sudah Pak, yang lalu biarlah menjadi pelajaran. Yang penting mulai hari ini kita menjadi keluarga yang lebih baik.
0: Alia mendapatkan 100 miliar rupiah. Namun sesungguhnya yang paling berharga bukanlah uangnya, melainkan hati yang tetap bersih ketika memberi hidupnya kekayaan. Ia pernah dibuang ketika tidak memiliki apa-apa, namun ketika memiliki segalanya, ia memilih untuk tidak membuang orang lain. Ia membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ia membalas luka dengan maaf. Dan ia menjadikan rezekinya sebagai jalan untuk membantu sesama. Karena terkadang kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin tidak akan langsung kembali kepada kita. Bisa jadi bertahun-tahun kemudian melalui orang yang tak pernah kita sangka. Dalam bentuk rezeki yang tak pernah kita bayangkan. Jadi jangan pernah lelah berbuat baik. Karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak kembali dari orang yang kita bantu. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikan kepada kita pada waktu yang paling tepat.

0: Zaman sekarang ini, banyak hal yang bisa dijadikan motivasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi juga solidaritas, baik melalui diskusi online maupun pertemuan atau webinar.
1: Pastinya juga kita buka informasi siapa aja nih yang mau membantu keluarga-keluarga yang masih butuh bantuan ini, gitu lah.
2: Ada yang bilang udah plong, udah lega. Ada juga yang setelah ini mereka malah bisa menata hidupnya lebih baik lagi.
3: Dengan senam pembugaran jasmani atau senam aerobik itu kan lebih memperkuat otot-otot mereka gitu.
0: Dengarkan obrolan komunitas dengan topik yang relevan, membahas seputar isu lingkungan dan isu sosial maupun isu teknologi di program Obrolan Komunitas. Setiap malam Senin, Selasa, dan Rabu pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Lhokseumawe.

meningkatkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi juga solidaritas, kami ajak pendengar bergabung bersama kami dalam program Obrolan Komunitas. Tetaplah bersama kami di frekuensi 89,3 MHz, Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawe. Selamat malam pendengar, selamat bergabung dalam program obrolan komunitas Pro 1 RRI Lok Semawe edisi malam hari ini. Yuna akan temani Anda sampai dengan pukul 12 malam, namun sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan membahas sesuatu yang menarik dan ini dekat sekali dengan kehidupan anak-anak muda. Untuk mencoba hal baru, katanya itu penting dan harus kita hapus yang namanya overthinking. Hadir bersama kami tiga orang narasumber hebat dari UKM Creative Minority Universitas Malikul Saleh. Yuna sapa dulu nih ketiga narasumber luar biasa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam adik-adik.
2: Selamat malam Kak Yuna.
0: Iya, ini ada yang sudah kenal, ada yang baru kenal nih. Yuna, siapa yang udah kenal dulu, pengen tahu kabarnya. Cut Ashifa Ramadhani. Shifa.
3: Halo Kak Yuna.
0: Kok Shifa gak ada suara? Kecil.
3: Halo Kak Yuna.
0: Yang mana suaranya Shifa? Shifa ini yang keberapa kalinya ke RRI ya?
3: Dari sejak 2024.
0: Mm-hmm.
3: 3 mungkin tahun 4 ke studio, selebihnya di Zoom.
0: Iya, itu. Pernah juga bergabung melalui Zoom dengan program-program yang beragam.
3: Iya,
0: ya. Pernah intens sama Kak Yuna waktu itu sama adik ya?
3: Iya.
0: Siapa
3: iya.
0: ya namanya?
3: Zakia.
0: Zakia, salam buat Zakia. Iya. Halo Zakia. Tapi malam hari ini Shifa beda, datang sama dua orang teman. Iya. Boleh dikenalkan teman-temannya Shifa?
3: Nah, ini Safin Shifa, ini mm-hmm. namanya Kak Sartika, ini ketua umum kami UKM Creative Minority. Yeah. Sampingnya lagi mm-hmm. Kak Ami.
0: Halo, halo Kak Ami.
3: Kadif dari KTI.
0: KTI itu apa?
3: Karya tulis
4: ilmiah.
0: Karya tulis ilmiah. Oke, okay. Shifa sendiri sebagai?
3: Nah, kalau Shifa dari divisi pengabdian, sebagai anggota dari divisi pengabdian.
0: Oke. Anggota divisi pengabdian. Oke, baik. Jadi malam hari ini yang akan kita bahas adalah temanya seperti yang udah Kak Yuna sebutkan tadi ya, mencoba hal baru itu penting dan hapus overthinking. Kak Yuna mau kenalan dulu sama Kak Tika dong, ketua umumnya. Hai Tika.
4: Halo Kak Yuna.
0: Tika, boleh dijelasin dulu dong komunitas kalian ini.
4: Oke Kak, jadi UKM KSM Creative Minority itu adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Malikul Saleh gitu. Jadi UKM kami ini bergerak di bidang penalaran dan juga penulisan. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang suka nulis atau pengabdian dan juga penelitian, cocok banget tuh gabungnya di UKM Creative Minority gitu.
0: Jadi sekarang ini sudah berapa anggotanya?
4: Untuk Creative Minority sendiri itu kan setiap tahun ada pergantian ya Kak ya. Ada diklat baru yang masuk dan ada juga yang lulus gitu.
0: Okay.
4: Untuk tahun ini kurang lebih ada 150-an anggota dan pengurus gitu.
0: 150. Iya. Nanti ada yang tamat, selesai,
4: iya, ada yang masuk lagi.
0: Datang lagi yang baru gitu terus ya.
4: Iya Kak Yuna.
0: Enggak ada penambahan tiap tahunnya.
4: Penambah jumlah tuh berubah-berubah sih Kak. Kayak tahun ini kita 150 karena lumayan banyak yang masuk.
0: Oke. Okay.
4: Sebenarnya Creative Minority itu enggak banyak gitu Kak anggotanya, makanya dikatakan tuh minority gitu. Jadi orang-orang kreatif yang minority gitu.
0: Okay. Jadi kelompok kecil ya.
4: Iya, gitu.
0: Baik ya. Ini ketua umumnya ini Tika sudah berapa lama?
4: Untuk Tika sendiri itu berapa bulan ya?
0: Oh baru ya?
4: Baru, jadi satu tahun kepengurusan itu satu tahun ya?
0: Satu
4: periode
0: ganti.
4: Itu satu tahun, iya benar.
0: Setahun ganti gitu. Kalau misalnya tetap jadi ketua, mana tahu terpilih lagi, belum pernah kayaknya ya? Gantian.
4: Jangan deh gantian, biar lulus dulu ya.
0: Betul, biar ada penerusnya ya.
4: Iya benar.
0: Yang di sebelah tadi Kak Ami, kepala divisi
3: karya tulis ilmiah.
0: Karya tulis ilmiah.
1: Iya benar.
0: Nah itu apa tugasnya kakak?
1: Jadi divisi karya tulis ilmiah ini itu bergerak di bidang kepenulisan. Karena Creative Minority juga dasarnya penulisan dan penalaran.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi karya tulis ilmiah ini kita sebagai wadah untuk menulis-menulis karya-karya dalam bentuk kepenulisan, misalnya esai, karya tulis ilmiah lainnya dan juga fiksi, bukan di ilmiahnya saja.
0: Oke. Okay. Jadi di dalam UKM KSM Kreatif Minority ini sebenarnya bukan karya tulis ilmiah aja.
1: Benar.
0: Ada
1: benar.
0: Apa lagi tuh di dalamnya?
1: Kita juga mewadahi untuk fiksi. Mm-mm. Contohnya seperti puisi, cerpen, dongeng, atau juga bahkan esai budaya juga kita masuknya ke fiksi.
0: Oke. Okay. Ada lagi tambahannya?
4: Ada tambahan lagi Kak Yuna. Mm-hmm. Jadi sebenarnya walaupun fokus kita di kepenulisan dan penalaran, tapi di kreatif minority itu juga ada divisi-divisi lain yang menambah gitu ya, memperkuat lah kreatif minority. Kita ada pengabdian, tahun lalu kita juga melakukan pengabdian ya Cipa, ya itu dari divisi Cipa sendiri. Cipa, tahun lalu itu kami pengabdian di SLB Loksmawe ya Cipa. Kayak gitu.
0: Jadi tuh pengabdian tuh apa tugasnya Cipa?
3: Nah, kalau pengabdian itu tugasnya kami terjun langsung ke masyarakat begitu. Jadi apapun yang kami pelajari di lingkungan kampus, jadi kami implementasikan ke masyarakat gitu. Dan ini untuk menumbuhkan empati juga, baik dari internal kami maupun bisa collab juga dari eksternal komunitas lain.
0: Pernah. Sejauh ini sudah ada collab atau kerjasama dengan pihak lain? Untuk pengabdian dulu.
4: Oh, untuk pengabdian
0: belum.
4: Kita belum collab Kak. Insya Allah tahun ini kita collabnya.
3: Nah, bisa bagi komunitas yang mau collab volunteer bisa.
0: Boleh ya. Iya. Hubungi ke
4: Instagram, DM ke Instagramnya Creative Minority.
0: Oke. Jadi Creative Minority ini sendiri udah berapa lama?
4: Udah kurang lebih 13 tahun deh Kak. 13 tahun dia berdiri.
0: Sudah 13 tahun dan setahun sekali ketuanya ganti. Biar semuanya apa ya, kayak tujuannya tuh mendorong anggotanya biar berani keluar dari comfort zone ya. Nah, kalau untuk mencoba hal-hal baru, apakah Ami baru pertama kalinya di komunitas ini mencoba hal-hal baru?
1: Kalau misalnya di UKM ini baru pertama kali, tapi dalam komunitas di kampus itu udah ada 3 kali mungkin bergabung komunitas lain selain Creative Minority.
0: Okay. Berarti untuk mencoba hal-hal baru udah dicoba dari SMA?
1: Belum. Mencoba hal barunya itu benar-benar di awal kuliah.
0: Kok tiba-tiba berani?
1: Kayak masa tuh kita kuliah jauh-jauh gak mencoba hal baru sih, mikirnya seperti itu.
0: Okay.
1: Setelah dicoba satu komunitas, ternyata ada banyak hal baru lain yang perlu dicoba, bukan dari satu komunitas aja.
0: Itu ya, kalau semua anggotanya model berani gini enak juga ya. Tika ya, sebagai ketua umum, Tika, tantangan yang sering Tika hadapi itu apa? Misalnya untuk menghadapi anggota yang mau memperkenalkan proyek baru misalnya, ada tantangan nggak?
4: Kalau di Creative Minority sendiri itu sebenarnya tantangannya lebih ke menyatukan isi kepala gitu ya. Karena tadi kita kan Creative Minority, jadi isinya tuh orang-orang yang kreatif gitu.
0: Betul,
4: Kak Yuna. Jadi banyak pandangan-pandangan dari teman-teman lain. Jadi mungkin untuk menyatukan pikiran-pikiran itu sih, gimana supaya menghasilkan sesuatu yang memang wah lah, luar biasa gitu.
0: Jadi untuk bisa mengajak teman-teman yang lain juga sebenarnya bukan sesuatu yang susah ya? Atau ada tantangan tersendiri?
4: Mungkin tantangannya karena tadi kayak yang disampaikan ke Ami ya. Karena organisasi di universitas tuh kan banyak gitu ya Kak. Jadi untuk fokus di satu organisasi itu agak sulit. Jadi mungkin itu sih kadang kalau teman-teman lagi fokus di jurusan, agak hilang-hilangan tuh di organisasi.
0: Itu tantangannya ya.
4: Itu tantangan
0: untuk menarik lagi fokus mereka.
4: Bener.
0: Balik dulu sini gitu ya. Agak susah. Kalau Cipa beda lagi. Cipa ini setahu Kak Yuna untuk bergabung di komunitas itu sudah sering ya. Sudah ada beberapa komunitas juga dari SMA kan, makanya ini bukan hal yang baru sebenarnya. Tapi ada tantangan nggak di komunitas ini bagi Cipa sendiri?
3: Kalau tantangan selama Cipa rasa nggak ya, kalau dari
0: semuanya enjoy,
3: kakak-kakak iya dan abang-abang Cami itu benar-benar sangat support ya kami untuk makin bertumbuh. Namun kalau misalnya tantangan pribadi itu karena kan jarak Shiva dari rumah karena PP dari PP dari daerah Kerumane. Mungkin jarak itu saja. Jadi karena jauh jadi kadang kalau misal rapat kadang izin gitu.
5: Agak susahnya di situ
3: mungkin,
5: ya.
3: Iya, di kendala pribadi.
5: Pribadi.
3: Gitu.
5: Kalau di teman-teman, di komunitas, di kakak dan abang enggak, semuanya aman.
3: Sangat positive vibe semua, mendukung banget semua.
5: Kalau pengalaman yang Shiva hadapi di lapangan ada yang buat akhirnya Shiva nih harus keluar nih dari zona nyaman gitu. Kalau dari divisi pengabdian sendiri.
3: Pengabdian.
5: Hal apa ya? Hal baru.
3: Hal
5: gitu?
3: Baru. Mungkin seperti kayak kami fun fact-nya kami setiap pengurus-pengurus baru, baik diklat-diklat baru itu kami benar-benar kayak diajak gitu untuk mau mencoba, misal di setiap event kami coba gitu untuk jadi MC, moderator. Nah, untuk hal baru Shiva itu, Shiva. Jadi, kalau dulunya biasanya kan Shiva kegiatan, ya kegiatan, kelola kegiatan, enggak sering sebagai yang tampil di depan untuk MC moderator. Nah, di CM lah ini Shiva kayak di support, ayo coba hal baru tuh jadi MC moderator.
5: Aduh,
3: gitu.
5: Aduh, biasanya di balik layar.
3: Iya, biasanya
5: ini diminta di depan layar dan ini jadi satu hal yang menantang diri sendiri lagi ya. Balik lagi. Oke, kalau ke ketuanya dulu deh ya. Gimana caranya nih, strategi apa yang digunakan Creative Minority ini untuk membantu anggotanya yang seperti Shiva tadi, masih malu-malu, overthinking, ada budaya apa yang dibangun di organisasi?
4: Oke, jadi kalau di CM itu Kak, misalnya ada yang memang udah sering gitu ya, karena kan CM itu juga terkenalnya mungkin agak sulit masuknya ke CM, karena mereka berpikirnya itu harus yang punya banyak prestasi, harus yang memang berpengalaman, yang punya nama gitu.
5: Padahal
4: sebenarnya tuh enggak, justru kadang yang sudah terlalu luar biasa gitu kalau udah masuk ke organisasi kurang aktif, kurang loyalitasnya gitu Kak. Jadi kalau kita tuh benar-benar dicari yang mau berkembang bersama dan mau belajar gitu.
5: Tunggu, berarti ini untuk bisa jadi anggota seleksi?
4: Seleksi Kak, dan kita tuh seleksi terpanjang UKM-nya di Unima.
5: Gak segampang itu ya, kayak Anggi Marito ya.
4: Bener.
5: Tak segampang itu untuk bisa itu bergabung. Syarat-syaratnya apa aja? Spill dong.
4: Sebenarnya syaratnya juga umum aja sih ya, Shiva ya. Mahasiswa aktif dan juga...

0: ada kasih jeda waktu untuk nggak ada kegiatan sama sekali yang bisa mempererat, yang melonggarkan hubungan kita gitu. Jadi akan selalu ada event-event, dan setiap event itu kami selalu ganti, misalnya MC-nya kayak yang Sipa bilang tadi, moderatornya gitu. Bahkan yang cenderung diem-diem itu biasanya kami suruh, ayo dong gitu, coba. Iya, kadang mungkin karena kita nggak berani, ternyata kalau udah dicoba passionnya di situ gitu.
1: Betul.
0: Jadi terlalu overthinking memang mahasiswa
1: udah
0: sekarang.
1: Udah takut duluan dia kan. Begitu juga misalnya dalam bidang nyanyi gitu kan, nggak fals begitu kan. Dikasih mic nggak mau lepas
0: lagi.
1: Nggak
0: mau lepas bener.
1: Itu siapa ya?
2: Itu Kak Yuna deh.
1: Jangan gitu dong. Oke, kalau ke Ami dulu nih. Nah, ini nih si kepala divisi karya tulis ilmiah. Nah, kalau ini juga kan pasti sering ada timbul perasaan kayak ragu-ragu gitu gak sih? Atau rasa takut idenya tuh kayak kurang bagus gitu dari teman-teman. Gimana divisi KTI ini memandang hal tersebut?
3: Udah pasti banget itu sering terjadi. Iya, itu juga kan menjadi kendala di karya tulis ilmiah sendiri. Menjawab pertanyaannya itu mungkin selalu membaca aja Kak, kalau pribadi saya, dan saya juga berusaha untuk sebarluaskan ke anggota KTI sendiri. Selalu bilang, ayo kita baca terus aja. Kalau misalnya emang lagi stuck, kita istirahat dulu aja. Gak usah terlalu berkepanjangan untuk mikir, aku gak bakalan bisa ngelanjutin ini gitu. Itu kan menjadi
1: kecil ya, mengecilkan diri sendiri.
3: Coba membaca, coba terus cari kreativitas lainnya, mungkin akan ada ide-ide baru.
1: Jadi kayak apa ya, ada dukungan juga dari Ami untuk mengubah pola pikir mereka. Gitu ya, biar yang overthinking tuh jadi kayak makin produktif gitu ya, bisa menghasilkan karyanya. Ada yang udah berhasil, maksudnya dia mengaku gitu, Kak makasih ya berkat kakak.
3: Sejauh gitu. ini ada. Dan itu juga bahkan dari diklat yang baru kami rekrut ya kan, Bu. Salah satu tim dari karya tulis ilmiah itu baru aja berhasil ke Bandung. Nah, ya benar, ini lagi perjalanan pulang ke sini. Dan mereka itu dari titik awal banget buat esai. Atas dorongan-dorongan dari diri mereka sendiri. Akhirnya mereka berani ke Bandung dan sekarang dapat bronze medal.
1: Keren. Nanti waktu pulang aja ke sini.
3: Boleh banget.
1: Berbagi cerita di Bandung ngapain aja. Bener. Pengalamannya seperti apa ketemu dengan orang-orang itu kan. Nah, kalau pengalaman Ami pribadi waktu pertama kali nyoba nulis karya ilmiah itu gimana? Sempat tertunda karena overthinking sendiri mungkin?
3: Sempat kapan? Tertunda. Sekitar 6 bulan, 5 bulan yang lalu itu ya.
1: Kami baru juga di karya ilmiah ini. Enggak, karya tulis.
3: Karya tulis ilmiah itu udah hampir jalan 2 tahun ini ya. Cuman
1: Overthinkingnya,
3: kendala overthinkingnya terjadi sekitar 6 bulan, 5 bulan yang lalu. Itu tertunda 2 minggu. 2 mingguan, tapi mencoba bangkit karena ngelihat banyak ternyata orang bisa kok bangkit lagi setelah masa terpuruknya. Dan itu juga dari diri pribadi kita yang tetap harus maju. Nggak ada terlalu dari dorongan-dorongan orang tuh kalau misalnya terlalu didengar malah akhirnya nggak bisa terus. Tapi emang harus dari diri pribadi sendiri.
1: Jadi ngelihat orang lain bisa, kita juga harus bisa. Ngelihat orang lain jatuh, kita nggak jatuh. Kita harus bangkit gitu ya. Jadi kayak semangatin diri sendiri ya. Mungkin kamu butuh someone special deh.
3: Belum dulu maksudnya.
1: Belum ya.
3: Mau fokus.
1: Fokus dulu. Baik. Kalau ke mana lagi nih? Kak Yuna bingung nih. Mau ke Siva sebenarnya dulu. Pengalaman yang Siva dapat tadi kan benar-benar menantang ya. Dapetin pengalaman baru lagi dari sini. Sudah berapa lama gabung di komunitas ini?
2: Ke UKM Community. Dari sejak semester 2 2024 2025 mau 2025 lah karena kan 2024 masih masa oprek-opreknya karena memang
0: sepanjang itu
2: lama iya sampai ini rupanya dari 2024 tuh udah mulai oprek-oprek gitu sebentar udah ada info-info oprek. Nah, tantangan ya.
1: Ada rasa

0: takut mungkin
1: yang ini,
0: timbul
1: yang tadi muncul di depan umum ya, harus tampil di
0: betul.
1: Depan biasanya kan Shiva ikut-ikut event ya di belakang lah, betul PDD biasanya. Nah jadi masuk CM ini dilihat, karena dilihat mungkin sama kakak CM ini Shiva anaknya mau belajar,
0: mau
1: ini
0: nih,
1: mau belajar, okay. Suka mencoba hal baru dia.
0: Oh diajak sama kakak-kakaknya.
1: Iya kayak karena belum ada misal kayak ya di setiap event pasti disuruh coba kami seperti diklat-diklat baru itu untuk ayo coba gitu untuk jadi MC, moderator gitu. Pas diajak, pas pertama kali diajak itu Shiva ngerasa ya overthinking sih, bisa gak sih tampil percaya diri, karena biasanya kan di belakang layar itu pegang kamera lah,
0: betul,
1: video
0: betul.
1: Gitu.
0: Tapi sebenarnya yang ingin Shiva sampaikan dari pengalaman ini yang juga dibutuhkan sama adik-adik kita nih yang lagi dengerin kita nih, timbul rasa takut, kayak takut gagal berdampak gitu kan, ini bisa gak ya gitu. Nah cara untuk bisa meyakinkan diri sendiri tuh apa yang Shiva tanamkan?
1: Nah setelah misal kakak udah ajak ini kayak ngasih kepercayaan, ayo coba gitu, coba. Nah dari pribadi Cipa, awalnya ya jujur ya merasa overthinking, takut nanti apakah bisa nanti jadi MC-nya, apakah bisa punya semangat untuk membawakan acaranya itu jadi
2: hidup,
1: jadi hidup gitu ya. Namun Cipa pikir lagi, ini kan hal baru ya, biasanya di belakang layar. Cobalah, coba gitu, coba aja gitu. Dan dari coba itu kan Shiva belajar, dan juga di, belajarnya diajarin sama kakak CM gitu, dari yang udah biasa MC gitu. Jadi Shiva mau bilang bahwasanya kalau misalnya dikasih kesempatan dan kita emang tertarik untuk coba hal baru, coba aja dulu gitu. Kalau misal untuk rasa overthinking pasti terpikir ya di benak kita. Namun lawanlah rasa overthinking itu dengan nanti kita akan belajar di situ. Apapun kita kan belum tahu ke depannya. Jadi jalanin aja dulu, coba hal baru itu. Nanti kalau misal pun gagal, kita belajar dari kegagalan itu.
0: Yang penting udah pernah coba.
1: Iya.
0: Ini kalau gak pernah coba, apa itu gagal aja gak tahu.
1: Iya
0: ya kan, coba aja dulu gitu. Oke. Kalau dari ketua umumnya sendiri, Tika.
3: Iya.
0: Tika sebagai ketua umum nih menghadapi anak-anak seperti Shiva tadi, diajak dulu, kita udah lihat nih potensinya ada nih gitu kan. Nah menurut Tika sendiri, seberapa besar peran dari komunitas ini untuk bisa membangun kepercayaan diri seseorang?
4: Oke kak, jadi sebenarnya lingkungan itu juga salah satu faktor besar ya untuk mendorong seseorang melakukan sesuatu selain dari dirinya sendiri. Jadi bisa dari lingkungan keluarga, pertemanan, dan salah satunya dari lingkungan organisasi gitu. Jadi kalau di Creative Minority itu punya lingkungan yang menurut Tika tuh sehat banget gitu. Jadi kita kayak memang saling support. Cuman kadang kan kalau kita dukung aja, belum tentu mereka ini mau gitu ya. Kayak, ah masa iya sih kak, masa iya sih saya bisa, kayak gitu kan. Cuman kami tuh selalu kasih mereka kesempatan untuk ayo dia coba sekali ini, kalau memang kamu nyaman dan cocok, bisa kamu lanjutin terus gitu. Tapi kalau memang kamu gak nyaman, kita akan cari passion kamu di tempat yang lain gitu. Jadi kami akan tunjuk terus sih kak, kayak kalau kamu coba deh jadi moderator, kayaknya cocok. Kalau memang takut, nanti diajari sama kakak ini yang berpengalaman gitu. Jadi kita gak langsung, kamu harus ya jadi, enggak gitu.
0: Enggak maksa.
4: Enggak maksa, iya benar.
0: Kayak ngajak, terus meyakinkan dulu bahwa kamu bisa. Dan kalaupun kamu enggak bisa, jangan takut gitu ya.
4: Salah tuh enggak apa-apa, wajar. Semua orang tuh pernah salah gitu. Jadi kami tuh enggak pernah marahin kalau memang mungkin ada miss ya dalam eventnya gitu. Jadikan evaluasi aja untuk kedepannya, oh berarti ini yang harus kita perbaiki gitu ya.
0: Kalau menurut Ami sendiri, seberapa besar pengaruh lingkungan komunitas untuk bisa membangun rasa percaya diri seseorang?
3: Kalau menurut Ami sendiri itu komunitas sangat berpengaruh ke diri sendiri untuk membangun percaya diri, karena komunitas itu membangkitkan rasa sosial kita. Pertama, membangkitkan rasa sosial yang sehingga kalau misalnya aku takut-takut, nanti kedepannya kan mikirnya aku harus bisa, karena banyak orang yang dikenal di situ. Jadi itu membantu rasa percaya diri untuk lebih tinggi lagi.
0: Jadi sepengaruh itu komunitas, lingkungan komunitas ini ya, Shiva yang paling ngerasain kayaknya ya.
1: Dan ini mungkin Shiva ya, fun fact-nya dari seluruh, ya dari organisasi yang udah Shiva ikuti, yang benar-benar sangat positif, yang benar-benar sangat mensupport, sangat
0: merangkul
1: banget itu UKM ini, Kak.
0: Tepuk tangan dong.
1: Iya. Keren, kami nyaman ya? Banget untuk bertumbuh di UKM ini.
4: Okay. Benar sih, Pak.
0: Ini udah dikunci ya, kalimatnya direkam ya. Operator udah merekam loh, nanti kita ulang juga jadi base cut nanti ya.
4: Okay.
0: Boleh Tika sampaikan salah satu contoh program kerja unggulan dari UKM ini yang lahir dari keberanian mencoba hal-hal baru.
4: Okay. Apa tuh? Dan saat ini sedang berjalan, Kak. Namanya Creation. Creation itu adalah Creative Research National and International Competition gitu. Jadi sebenarnya kan kami berpikir UKM kami tuh sedikit ya, termasuk orang-orangnya gitu. Gimana ya bikin sesuatu yang baru dengan orang yang sedikit gitu. Jadi terlahirlah ide untuk ngadain lomba nasional dan internasional ini. Dan tahun ini itu adalah tahun ketiga kita. Jadi ini sudah Creation 3.0. Tahun pertama itu digagas oleh Bang Ilal Sinaga sebagai ketua umum 2 tahun sebelumnya gitu. Dan sekarang terus berlanjut sampai di kepengurusan Tika. Dan itu tanggal 7 nanti itu apa namanya? Opening kegiatan kita, Kak. Jadi bakal banyak peserta-peserta dari luar daerah dan juga seprovinsi Aceh dan juga se-Indonesia ya, bahkan ada yang dari
1: luar juga.
4: Jakarta, ada juga yang dari Jambi gitu. Jadi banyak yang bakal datang ke Unimal gitu.
0: Acaranya di kampus.
4: Di kampus Bukit Indah.
0: Jadi undangan-undangan sudah tersebar, tinggal kita tunggu aja rame-ramenya, seru-serunya ya. Nanti berbagi cerita juga tentang kegiatan itu ya.
4: Sama kita juga ada yang memang di bidang kepenulisan, Kak. Namanya kita itu udah ngeluarin 2 buku ya, Cipta Cerpen.
0: Itu bidangnya Ami.
1: Iya, bidangnya Ami.
0: Gimana Ami? Jadi, Ami aja yang jelasin.
1: Boleh. Jadi dari Karya Tulis Ilmiah sendiri itu ada proker besar kedua ya, bisa kita bilang. Okay. Jadi setiap tahunnya itu berubah-ubah. Pertama kali itu kita adainnya lomba Cipta Cerpen dengan tema bebas. Tahun sebelumnya kita adain puisi, dan tahun ini juga kita mengadakan lomba Cipta Cerpen dengan perbedaan yang signifikan. Jadi dari hasil lomba tadi itu, outputnya kami ngapain buku, ngerbitkan buku. Nah, jadi setiap buku itu ada nama yang berbeda-beda. Dan tahun sebelumnya Arunika. Tahun ini mungkin coming soon ya.
0: Rahasia masih ya.
1: Benar.
0: Itu yang dibawa 2 buku. Satu lagi apa?
4: Sebenarnya sama Kak Arunika.
1: Arunika
4: sama.
1: Juga.
4: Cuman yang buku pertama itu namanya Amerta.
0: Arunika, yang coming soon A juga. Kasihlah ini sih ya.
4: Apa ya? Apa kami? Kami nih pembuat namanya.
1: Iya benar. Kita A juga.
0: Oke. Azmi mungkin? Asalnya.
4: Iya benar kan?
0: Ya. Atau Asmaul Husna bisa juga.
4: Jadi untuk teman-teman pendengar kan mungkin mereka yang ada cerita-cerita pendeknya yang mungkin cuma nulis-nulis di Wattpad atau nulis di diary-diary, boleh banget ikut lomba yang kita ada ini. Sekarang masih berjalan juga, Kak.
0: Ada lomba nih?
4: Ada
1: 2 lomba.
4: Cerpennya.
0: Okay. Spill dong lombanya.
1: Iya, Kak. 1 bulan ini sudah berjalan lomba Cipta Cerpennya. Dan sekarang memasuki gelombang 2 pendaftaran. Jadi teman-teman kalau misalnya nih ada keinginan menulis tapi masih takut. Nah, tadi untuk mencoba hal baru, ayo kita mulai dari daftar cerpen di Creative Minority.
0: Oke, ini sampai kapan pendaftaran ditutup?
1: Pendaftaran ditutup sampai tanggal 27 Oktober.
0: 27 Oktober cukup lama. Dengan syarat-syarat?
1: Dengan syarat-syarat mahasiswa nasional, terus juga mengumpulkan satu karya. Selebihnya itu gak ada yang spesifik banget-banget, yang penting tidak mengandung SARA. Itu aja.
0: Itu aja syaratnya ya. Ada tambahan untuk syarat yang lain, harus follow mungkin?
1: Iya, pasti. Boleh. Follow
3: Instagram kreatif minority aja syaratnya.
4: Oke, persyaratan-persyaratan lainnya juga ada kok Kak.
0: Apa
4: di
0: dalam
4: persyaratan-persyaratan lainnya itu untuk mungkin masih penasaran gitu ya teman-teman, boleh ada juga kita sediakan buku panduannya.
3: Oh, gitu. Okay. Di dalam buku panduan juga sudah lengkap persyaratan umum serta persyaratan kepenulisan juga ada.
0: Oke, okay, baiklah kalau begitu. Shiva sebagai anggota di sini ketuanya mana? Ayo. Ada emang?
1: Ketua ada, Shiva, ada.
0: Oh, ada.
1: Lagi ketua kami lagi sibuk untuk persiapan kerasian karena Rabu ini opening.
0: Oh iya ya, iya. Tamunya jauh-jauh tuh, ada yang dari luar kota juga, ada yang dari Jakarta, jadi persiapannya juga harus mateng ya.
1: Iya.
0: Salam untuk ketuanya, siapa namanya?
1: Kak Onena. Kami
4: panggilnya Wana.
1: Kak Wana, iya.
0: Oke, salam buat Kak Wana ya. Iya. Kita di 10 menit terakhir Kak Yuna mau dengerin ini deh dari Shiva, ajakan untuk teman-teman sesama mahasiswa supaya lebih berani lagi mengambil peran dalam kegiatan di kampus atau mungkin kegiatan pengabdian di masyarakat.
1: Oke.
0: Okay. Silakan.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Yuna atas kesempatannya. Nah, untuk teman-teman ya, teman-teman mahasiswa, bagi teman-teman yang masih ragu untuk ikut serta terjun ke masyarakat ataupun masih takut ya untuk mencoba hal baru, teman-teman harus berani mulai aja dulu karena ini adalah masa-masa kita untuk produktif mencoba hal baru, untuk mencari banyak pengalaman, untuk benar-benar menggali terus potensi kita. Jadi untuk saat ini teman-teman, jika ada kesempatan seperti di kampus, teman-teman tertarik untuk ikut suatu UKM yang memang UKM itu teman-teman rasa itu sesuai dengan passion teman-teman. Jadi kalau misal udah oprek UKM itu, coba aja daftar teman-teman. Untuk perihal lulus atau enggak teman-teman ke UKM itu, nanti setelah teman-teman udah mendaftar, teman-teman akan tahu. Setelah teman-teman menjalani itu, teman-teman akan tahu. Dan dari Shiva, kepada teman-teman, komunitas itu benar-benar sangat berpengaruh ya untuk kita makin bertumbuh, untuk kita makin tahu passion kita apa, untuk kita makin mengasah bakat kita. Jadi ikutlah komunitas yang memang ada di sekitar kita gitu, seperti di kampus, ikutlah UMKM, UKM yang kita suka, atau memang di eksternal juga ada komunitas, ikut juga. Pokoknya apapun yang teman-teman suka saat ini, itu coba aja dulu. Jadi apapun yang kita suka, coba aja dulu, nanti perihal bagaimana kelanjutan selanjutnya itu setelah kita menjalaninya kita akan tahu, begitu kayaknya.
0: Jalani tes aja dulu ya, seperti Shiva, coba-coba nyaman rupanya ya. Nyaman, mau lagi, coba lagi hal yang baru lagi ya. Oke, selanjutnya di bidang karya tulis ilmiah dari Ami sendiri, ada saran untuk mahasiswa atau juga siswa lainnya yang sedang mendengarkan kita, yang ingin mencoba memulai menulis ilmiah tapi selalu tertahan dengan yang namanya kurang pede, kurang nyaman, kurang percaya diri.
3: Kalau dari Ami, itu kan kita mencoba hal baru pasti namanya berat banget, dan untuk mengawalinya itu sulit, apalagi untuk menulis. Menulis itu sangat sulit kalau misalnya di awal-awal, karena Ami juga ngerasain kan. Jadi saran Ami sendiri untuk gimana sih cara PD itu, mungkin bisa kecil-kecil nulis-nulis di catatan HP misal, ada info dikit, ada isu dikit, punya ide, ayo kita tuangkan satu paragraf di catatan kecil atau di HP-nya. Kan kita sekarang semuanya serba HP, jarang ada bawa buku dan pulpen kan. Boleh juga di catatan HP-nya, sediakan aja cara berpikir yang singkat juga gak apa-apa. Dimulai dari hal kecil. Dan kalau misalnya rasa kepercayaan diri itu setelah semuanya dikumpulkan, secara tidak sengaja mungkin akan timbul sendiri. Karena kalau misalnya dibaca-baca tuh tulisan yang udah kita buat, kadang-kadang tiba-tiba ih pede nih, itu yang bisa timbul sendiri tanpa sengaja. Yang kedua, dekatin lingkungan yang positif. Itu penting banget untuk menambah kepercayaan diri. Lingkungan yang positif itu sebagai support kita untuk lebih maju. Kalau lingkungannya ternyata agak mendorong kita menjauh dari hal positif, hasilnya yang udah kita rekam, yang udah kita tulis akan mendem, gak akan terkeluarkan.
0: Sepengaruh itu lingkungan.
3: Benar-benar ya? Karena kalau misalnya lebih baik, mm-hmm, ya, Ami teringat ada satu quotes, mm-hmm, lebih baik kita itu gagal, mm-hmm, karena udah mencoba daripada gagal gak sama sekali. Karena dia akan, masa yang akan datang itu ngomongnya, mm-hmm, andai aja aku nyoba, pasti, mm-hmm, gitu ngomongnya.
0: Jadi cuma penyesalan aja yang tersisa ya.
3: Bener.
0: Gak bisa ceritain pengalaman apa-apa.
3: Bener.
0: Gak punya dia. Dia cuma berandai-andai aja. Berarti nyiapin quotes ya. juga Syifa juga siap-siap ya yang quotes. Quotes of the night ya. Oke. Dari ketua kita juga nih yang bisa jadi pesan utama yang ingin disuarakan kepada anak-anak muda yang masih ragu-ragu melangkah atau ingin memulai sesuatu di luar kebiasaan mereka. Apa pesannya, Tika?
4: Untuk teman-teman yang lagi dengerin podcast kita malam, mm-hmm, ini, jangan pernah ragu untuk mencoba gitu ya. Mm-hmm. Kadang kita gak tahu sebenarnya takdir kita itu di mana. Jadi, mm, coba aja. Karena bisa jadi yang kita coba itu ternyata itulah masa depan kita atau itulah passion kita. Mm. Kalau misalnya kita nggak coba, kita nggak akan tahu, mm-mm, cocoknya di mana gitu. Oh, okay. Apalagi mahasiswa sekarang gitu kan. Mm-mm. Daripada jadi mahasiswa kupu-kupu ya, nggak punya cerita-cerita gitu. Mm. Dan sekarang juga kalau pekerjaan butuh, lebih butuh yang namanya pengalaman ya kayak. Jadi itu penting banget untuk mahasiswa. Kalau kupu-kupu doang, apa yang mau kita ceritakan pengalaman kita gitu. Hmm. Jadi coba aja teman-teman, kalau emang cocok lanjutkan, kalau gak cocok kita cari pengalaman yang baru.
0: Nah
4: gitu,
0: itu dia ya. Kalau cuma coba sekali terus gak enak, gak nyaman, udah selesai, kasihan ya, kasihan di umur dan masa depan ya, kayaknya ya. Kalau coba lagi di bidang ini, ah kurang, coba di bidang lain lagi gitu ya.
4: Iya,
0: maksud
4: bener.
0: Tika ya, tiba-tiba, mm-hmm, stuck di, ketemu tuh sama passionnya. Wah itu baru keren ya. Tadi ada quotes of the night, Tika punya sebuah kalimat yang memotivasi Tika untuk terus mencoba hal baru, untuk selalu aktif di organisasi, untuk melangkah ke hal-hal yang lebih positif lagi mungkin.
4: Apa ya quotes-nya, mungkin ini quotes dari ayah Tika sih.
0: Silakan.
4: Kalau ayah Tika tuh, mm-mm, selalu bilang, jangan pernah takut untuk nyoba hal baru. Karena kalau misalnya takut, gimana tahu kalau misalnya itu yang terbaik gitu.
0: Oke, okay. Dan itu kamu terapkan.
4: Iya,
0: dalam
4: jadi kita
0: kehidupan.
4: Selalu benar-benar. Mm. Jadi dari Tika SMA sampai dari SD bahkan ya, mm-hmm, Tika tuh selalu coba-coba ikut lomba dan sebagainya. Walaupun kalah itu kayak, kalah itu biasa gitu.
0: Tapi bener, aku udah nyoba.
4: Iya, yang penting udah nyoba, kan? Benar. Jadi kalau teman-teman cerita, mm-mm, aku udah pernah ikut lombain loh.
0: Aku juga. Tapi aku kalah. Terus kan begitu yang bilang, ah tapi kamu kalah. Lah kamu udah coba. Gitu kan, bener, aku menang dicoba. Aku menang di pengalaman. Aku banyak cerita. Dan itu bisa kita ceritakan lagi ke anak-anak kita. Nanti kalian tumbuh dewasa, kalian menikah, kalian punya anak, cucu, kalian bisa cerita itu dan itu seru. Bener. Daripada, mama dulu kegiatan apa nggak ada, mager, mama kupu-kupu nah. kuliah pulang apa gitu ya, bisa jadi pengalaman juga. Syifa, terakhir kalimat yang memotivasi kamu untuk terus melakukan hal-hal positif.
1: Kalau misal kalimat, mm-mm, untuk Syifa terus melakukan hal positif,
0: mm-mm, apa tuh?
1: Itu mungkin ini dari guru Syifa ya.
0: Guru ya,
1: ya
0: guru
1: NLP,
0: tersayang.
1: Iya, dari guru NLP Syifa ini, selalu Syifa ingat. Jadi quote-nya itu selalu dimanapun ditanamkan ke kami, teruslah berbuat baik, mm-hmm, sampai kamu gak tahu nanti kebaikan mana yang akan membawa kamu ke surga. Jadi karena itulah Syifa terus suka terjun ke dunia pengabdian.
0: Keren, yeah. Dia diminta terus berbuat baik, yeah. Karena kita gak tahu perbuatan baik mana yang akan menghantarkan kita ke, yeah, surga gitu ya.
1: Nah, kalau misalnya dari Syifa, mm-hmm, Syifa sendiri, mm-hmm, quotes untuk temen-temen.
0: Oke,
1: okay. Gini,
0: apa tuh?
1: Apapun hal baru yang pengen teman-teman coba, dan Syifa pengen sampaikan bahwasanya hal baru itu bukan hal besar, bukan sesuatu hal besar yang iya, tapi hal baru itu bisa dicoba dengan ikut komunitas di kampus kita, atau juga kita juga seperti bisa mencoba untuk mulai menulis. Nah, jadi apapun memang hal yang teman-teman suka, lakukan aja hal itu. Dan nanti perihal overthinking teman-teman itu gagal, takut dinilai orang lain, itu kesampingkan dulu. Jadikan rasa takut itu sebagai semangat untuk kita mau mempelajari hal baru ini gitu. Yes. Quotes terakhirnya, coba aja dulu. Perihal nanti teman-teman gagal atau bagaimana, kan kita nggak tahu. Toh kita kan berani aja coba dulu gitu. Setelah dijalani, kita nanti akan tahu semuanya.
0: Oke, jadi keberanian dulu ya. Berani untuk mencoba sesuatu, jangan mikir hasilnya akan menang atau kalah. Iya. Ya, cobanya ini yang mahal, oh, ya. Iya, dan kalian bertiga sudah membuktikan bahwa mencoba hal baru itu enggak ada yang salah. Ya, bahkan itu salah satu cara buat kalian berkembang setiap harinya. Dan tidak terasa kita sudah di jam 9 malam. Terima kasih untuk Ami, Tika, dan juga Syifa yang sudah hadir memberikan wawasan dan inspirasi untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Lhokseumawe dalam obrolan komunitas kita edisi 5 Oktober. Dan juga kita jadi belajar bahwa overthinking tuh malah jadi penghambat dan menahan potensi terbaik yang kita punya. Iya, betul enggak?
1: Benar.
0: Iya kan, kalau semakin kita overthinking, padahal suara bagus, tapi aduh nanti kalah, nanti disora, nanti gak ada yang tepuk tangan, nanti gak maju gitu. Padahal potensinya ada gitu. Jadi keberanian, kata Syifa tadi, coba aja hal-hal baru. Karena kita gak tahu, apalagi yang punya bakat ya deh ya, Ami ya, coba aja walaupun cuma satu kalimat, tuang aja dulu di HP yang dibawa. Jadi sekarang sudah gampang. Baiklah, sampai jumpa lagi adik-adik. Kita di program acara lain ya. Nanti ajak teman-teman yang pulang dari Bandung tadi, boleh. Kemudian nanti share juga artikel kalian setelah acara selesai di tanggal 7 ya.
4: Iya, 3 hari berapa? Kak, 7, 8, dan 9.
0: Oke, okay, kita tunggu foto-foto dan artikelnya. Kita akan posting di rri.co.id. Nanti kita akan support juga karena RRI selalu memberikan wadah dan ruang untuk komunitas seperti kalian, untuk mahasiswa, mahasiswi yang aktif dalam bidang-bidang positif ya. Sukses untuk kalian, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Nanti boleh di-share link YouTube karena kita live di RRI Digital dan juga di kanal YouTube RRI Lhokseumawe Official. Jangan lupa di subscribe juga. Nanti di share linknya biar makin banyak yang nonton kalian ya, biar makin keren lagi. Walaupun ada penerusnya juga nanti ya di UKM Kreatif Minority, Universitas Malikul Saleh. Ada tagline kalian?
4: Ada. Boleh
0: kita dengerin ya tagline ya.
4: Oke,
0: silakan.
4: Oke, kita tagline ya.
0: Oke. Okay. Udah latihan?
1: Udah selalu.
4: Selalu.
0: Yeah. Oke, silakan.
4: Kreatif Minority, we are creative, inspirative, and be solutive.
0: Thank you,
4: Kak Yana.
0: Kita closing ya, kita tutup programnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye. Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Anda baru saja mengikuti program acara Obrolan Komunitas. Semoga memberikan manfaat bagi Anda pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

turun mengguyur kota Loksemawe dan sekitarnya. Apakah ada yang masih dalam perjalanan? Ya, semoga sudah tiba di rumah ataupun memang harus berhenti sejenak karena selain hujan juga disertai dengan petir dan kilat yang sesekali menyambar. Namun untuk angin kencang semoga saja tidak terjadi. Tapi dari malam kemarin juga banyak sekali video-video yang beredar di media sosial yang menunjukkan beberapa wilayah di desa Blangpulo ya, terendam banjir, airnya sudah mulai masuk ke rumah dan kita harapkan malam ini tidak terjadi lagi hal-hal yang masih membuat masyarakat trauma dengan bencana hidrometeorologi yang sempat melanda Aceh dan juga Sumatera. Ya, banyak juga sungai-sungai yang belum direvitalisasi dan itu salah satu penyebab sungai cepat meluap. Walaupun hujannya baru sebentar, tapi kalau hujan yang turun deras, ini bisa dengan cepat membuat satu wilayah kembali terendam banjir. Tak ada satu pun manusia. Kalau memang ada daerah-daerah yang tidak lagi terendam banjir, ya banyak juga jalan-jalan yang sudah mulai diaspal ya. Tapi sebelum diaspal kita doakan dulu nih daerah kita, wilayah kita.

Belum lagi mengenai irigasi nih, ada irigasi di daerah Merdu, Kruang Merdu, khususnya di daerah irigasi Senong, Kecamatan Merah 2 yang ditinjau langsung oleh Wakil Gubernur didampingi Sekretaris Daerah PD Jaya, Asisten 2 PD Jaya dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh yang melakukan peninjauan langsung.

Selain itu juga kita setiap hari mendengarkan informasi cuaca yang disampaikan oleh BMKG Malikosale Aceh Utara. Selain itu juga BPBD Lok Semawi menghimbau warga untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrim.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Lok Semawe menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca yang ekstrim dan juga banjir seiring kita sudah memasuki awal musim penghujan di akhir tahun 2026 ini. Nah, ya. Untuk kita semua yang sedang memantau juga perkembangan cuaca melalui informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, beberapa hari ini perlu menjadi perhatian kita karena ada terpantau bibit siklon. Walaupun saat ini kondisinya sudah tidak separah itu lagi, ya. Kalau kita lihat bukan sudah tidak bukan tidak parah atau sudah melemah, tapi memang pagi hari cuacanya panas sampai siang hari, namun di sore hari hujan akan turun. Jadi masyarakat teruslah memantau informasi cuaca resmi dari BMKG Maliko Saleh yang kami siarkan setiap pukul 8 pagi dan juga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selain Lok Semawe, kawasan Lebu City juga diguyur hujan. Jadi ada Kenduri, di Gampong ada tahlilan. Juga ada dakwah Islamiyah menyambut Maulid hari Minggu, ya, tapi ini hujan deras sedang mengguyur. Tetap sehat untuk kita semua. Sudah saatnya Yuna terima telepon untuk Anda yang ingin bergabung request, ya. Seperti biasa, tapi malam hari ini Yuna ingin kita mendengarkan lagu-lagu Malaysia. Lagu Melayu, boleh dari Siti Nurhaliza, boleh juga dari Spoon Slam, New Boys. Ya, boleh Papinka, The Bagindas, boleh. Pokoknya yang Melayu-Melayu dari Thomas Arya, Arif, gitu-gitu boleh-boleh ya. Pokoknya yang Melayu-Melayu. Silakan di 08-1167-15-893. Yuna terima penelpon pertama kita. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana itu Denny di daerah
1: kamu,
0: sana?
1: Kamu, di sini nggak hujan, Kak.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Enggak pernah hujan. Ya? Enggak pernah hujan atau gimana?
1: Kemarin hujan, hari ini enggak ada.
0: Oh, dari sore tadi enggak?
1: Enggak, panas-panas saja tuh. Kalau Jawa komunitas bunau, Kak?
0: Belum, masih ada nih teman-teman. Enggak bisa pulang, mereka kehujanan, masih di lobi.
1: Oh, kehujanan ya.
0: Kenapa?
1: Jadi aku mau komen yang tadi itu, Kak.
0: Mau komen yang mana? Siapa?
1: Yang komunitas tadi.
0: Apa komennya?
1: Dari semua yang dibicarakan dalam tema tadi, aku suka yang kalau udah pegang nggak mau dilepaskan.
0: Oh, itu Yuna. Kok itu sih yang ditangkap? Kan Yuna malu.
1: enggak, kawan-kawan seperti itu, Kak. Kalau udah nyanyi nggak mau lepas, nggak mau gantian.
0: Bukan, masalahnya pertama nggak mau. Begitu udah pegang mic, dia nyaman, ya kan?
1: Iya, sok-sok overthinking dia.
0: Pertamanya malu, habis itu malu-maluin, ya?
1: Aku nggak bilang nggak nyaman loh, kawan aku ini.
0: Enggak, kebetulan kami punya sifat yang sama.
1: jangan underestimate sama aku ya.
0: Iya, udah tahu lah.
1: Iya, udah nyanyi nggak mau gantian.
0: Iya.
1: Aku tinggal pergi aja.
0: Oke, malam ini mau dengerin lagu apa, Bang Denny?
1: Ini ya, Kak, lagunya Spring.
0: Spring, judulnya?
1: Bukan, jangan pakai bed ya, nanti jadi lain.
0: Iya, pengen langsung tidur aja.
1: Ya,
0: yang mana?
1: Spring. Kita ditakdirkan jatuh cinta.
0: Asik, lagu tahun berapa tuh?
1: Waktu itu Kak Yuna masih ngompeng itu, Kak.
0: Masih? Oh, berarti tahun berapa ya? 1900?
1: 91-an lah ya.
0: 91 ya.
1: Benar nggak? Dicek dulu dong.
0: Apa usia Yuna apa lagunya? Oke, kenapa? Kenapa request lagu ini? Ada kenangan tersendiri kah?
1: Ada. Oh, Kak. Itu si R itu tanya, kok katanya Kakak pernah tinggal di Jakarta ya?
0: Siapa yang tanya?
1: Si R.
0: Hah, di Jakarta.
1: Katanya dari logat bicara Kakak kayaknya orang Jakarta banget gitu.
0: Oh, iya, banyak yang bilang gitu. Masa banyak yang enggak percaya juga Yuna orang Aceh padahal bopane.
1: Oh, udah banyak yang bilang ya.
0: Awak nanggro.
1: Iya. Bagus lah, Kak.
0: Baguslah kalau dia menebak seperti itu. Satu kebanggaan bagiku. Salam-salamnya buat siapa, Tok?
1: Oke, salamnya untuk Tok Yuna ya. Semoga pulang gak hujanan ya, Kak, nanti ya, Kak.
0: Enggak dong, dijemput ayang dong.
1: Oh.
0: Manja.
1: Aku nanti kalau udah hilang dari radio ini nikah lah tuh.
0: Oh, masa?
1: Iya, kemarin kalau hilang nanti aku nikah lah.
0: Kalau udah Tok Denny gak masuk berarti udah nikah?
1: Iya, sebulan lebih nikah lah itu.
0: Oke, terus nanti balik lagi kasih kabar bahagia. Kita gak diundang.
1: Nanti udah punya anak. Oke, buat itu okay. Ya, selamat malam itu. Untuk Kak Wahyuni yang agak sombong sedikit dia kayaknya malam hari ini ya.
0: Hari ini sombong dia?
1: Udah dua kali dia masuk gak salam aku, bestiku itu.
0: Udah lah, cari besti yang baru aja.
1: Buat Bang Nure, buat Kak Bang Riki sama Kak Ani, terus itu sama Kak yang di apa, Gulo, Timpalen. Kak Ana sama Kak Fatma di Aceh Jaya. Salam kenal ya, Kak.
0: Oke.
1: Buat semuanya deh, udah 5 menit tuh.
0: Oke, ditunggu aja lagunya ya, Spring Bed tanpa bed.
1: Oke,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, ada Ito Denny di Medan. Siapa lagi yang mau gabung silakan telepon di 08 11 67 15 893. Untuk lagu-lagu Malaysia, tadi ada Spring tanpa bed. Siapa lagi? Halo, assalamualaikum.

0: ini satu kampung.
1: Itu namanya enggak jodoh, Kak. Jodohnya nanti.
0: Itulah.
1: Jodohnya nanti di akhirat.
0: Iya, nanti jumpa lagi.
1: Jumpa lagi.
0: Pak enggak jadi orang tadi ngobrol rasa jumpa.
1: Kak Wayuni. Halo, Kak.
0: Ayo.
1: Jadi yang lalu biarlah berlalu, Kak. Sekarang yang dibutuhkan adalah doa, ya.
0: Iya, doa. Ya, semoga di alam kubur dapat pahala yang banyak, ya. Luaskan kubur dialah.
1: Halo. Ini mungkin halo? Karena ini ya, hujan ya, jadi agak putus-putus suaranya nih.
0: Putus-putus.
1: Oke, okay, Kakak mau request lagu apa nih, lagu Malaysia?
0: Yang bagus lah, cari satu yang bagus.
1: Kakak gak ada judul ya?
0: Cari, coba apa.
1: Oke, okay, nanti Yuna cari ya. Salam-salamnya, Kak.
0: Dulu cari.
1: Salamnya untuk siapa? Silakan. Salam-salamnya.
0: Oh, salamnya buat Dek Yuna. Selamat malam untuk Mbak Riri, untuk Mbak Cok Deni Mbak Anak Kirin paling gizi baru tato sampai ke. Kamu tak tahu ini lah. Tak lagi lah. Kali empat gelar lagi bang.
1: Ke itu Denny.
0: Udah bahan apa kiri-kiri. Empat gelar buat lagu nak kirinya.
1: Angkanya angka bengi. Mau cari kawan yang lain katanya.
0: Cari aja pasangan ke apa ke enggak apa-apa. Aku rela. Tapi yang enggak mau di madu.
1: Terus siapa lagi?
0: Itu Om Jaina, Lina Angsa, selamat malam, Anika Yuda, dan buat semua-semua lah.
1: Oke deh, ditunggu aja lagunya ya. Nanti Yuna pilihin lagu yang bagus, Siti Nurhaliza, Kesilapanku Keegoanmu.
0: Ya udah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Aku di dalam sepi.
1: Satu lagi penelpon Yuna terima. Setelah itu Yuna putarkan lagu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Yuna.
1: Hai nah Bang Nurip. Kiban Bang Nurip, lagu taputa malam yo.
3: Lagu dari Aisyah.
1: Aisyah, judulnya apa?
3: Entah dilema atau apa? Dilema, entahlah kalau enggak salah.
1: Dilema.
3: Dilema.
1: Oh, nanti Yuna cari dulu. Salam-salamnya untuk siapa?
3: Salam pertama untuk Yuna yang manis.
1: Hi, thank you. Salam
3: untuk Kak Wayuni di Gerugok, Adi di Gerugok, di Ina di Matang, Rista di Lebu, Herman di Aceh Selatan, Fatima di Aceh Jaya, buat Om Saminu, Om Jainal, Om Budi, Om Samir, buat Oma, buat Grandma, buat Cik Nin, buat Ferry, buat semuanya aja.
1: Oke deh, lagu Dilema yang ada dari Nora, boleh?
3: Boleh juga.
1: Boleh ya? Oke deh, ditunggu lagunya
3: Ya, Bu.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masih adakah yang ingin bergabung biar genap 4? Halo, assalamualaikum.
4: Halo. Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini?
4: Dengan orang Bangka Belitung.
1: Halo,
4: Pak Tarmizi.
1: Pak Tarmizi, apa kabarnya malam ini?
4: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Bagaimana kabar Kak Yuna?
1: Oke, di sini lagi hujan deras, lagi-lagi sama dengan kemarin. Apakah di sana sudah mulai turun hujan?
4: Belum ada turun hujan.
1: Belum ada tanda-tanda. Waduh.

0: Duh, semoga semoga hujan turun juga di sana untuk membasahi Bangka Belitung ya.
1: Amin.
0: Oke. Untuk lagu-lagu
1: semoga kemaraunya berakhir.
0: Untuk lagu-lagu bertemakan Malaysia, mau lagu apa nih?
1: Lagu Malaysia, kalau gitu Anjungan Membuat Luka.
0: Apa tuh? Dari siapa?
1: Dari Yelse.
0: Yelse.
1: Sanjungan Membuat Luka.
0: Sanjungan Membuat Luka. Coba Yuna, Yelse. Oh ada.
1: Ada.
0: Lagunya. Mau dikirim untuk siapa?
1: Disediakan buat Kak Penyiar.
0: Terima kasih.
1: Salamnya buat yang dari Aceh Jaya. Itu siapa namanya, Mbak?
0: Kak Fatma.
1: Fatma. Salam kembali karena kemarin dapat salam dari dia. Jadi salam kembali, semoga sehat.
0: Iya.
1: Terus salamnya buat yang dari gua Jepang itu, tapi lupa namanya.
0: Grandma. Grandma.
1: Grandma. Salam dari Bangka Belitung.
0: Oke. Okay.
1: Yang lainnya dibungkus habis kalau Mbak Yuna dipisah. Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Tarmizi. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat salam yang spesial dan dipisah salamnya ya. Untuk warga Bangka Belitung sudah diwakili Pak Tarmizi. Untuk lagu-lagunya juga sudah Yuna siapkan di sini. Lagu Yelse, Sanjungan Membuat Luka. Ada juga lagu Dilema untuk Bang Nurip, Kesilapanku Keegoanmu untuknya Kak Wahyuni di Gandapura. Dan yang pertama untuk Ito Denny, selamat mendengarkan Ito, lagu Spring Tanpa Bed. Kita ditakdirkan jatuh cinta, selamat mendengarkan.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22 waktu.

0: Rusatu RRI Loksemawe, masih Anda bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk lagu-lagu malam hari ini, Yuna dari kemarin sebenarnya memang sudah menspesialkan malam ini kita di lagu-lagu nostalgia, namun bertemakan lagu-lagu Malaysia, di mana lagu ini juga ternyata menjadi favoritnya operator kami yang bertugas malam hari ini. Ada Lian Syah, selamat malam Lian. Besar suara Pro 1 di tempat Anda bertugas malam ini ya. Siapa lagi yang sedang mendengarkan kita juga ingin bernostalgia dengan lagu-lagu Malaysia. Masih banyak sekali lagu-lagu Malaysia yang bisa Anda requestkan di malam ini. Langsung saja masuk di 08 11 67 15 893. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, Grandma.
1: Aduh, alhamdulillah masih bisa masuk.
0: Masih dong. Sampai jam 11 malam masih bisa, Grandma. Gimana cuaca kita, hujan terus nih, Grandma?
1: Iya, ya sejuk-sejuk.
0: Manja.
1: Gerimis, hujan, petir.
0: Tapi enggak ini ya, enggak sampai masuk rumah kan?
1: Enggak, alhamdulillah ya. Masih di luar-luar aja dia.
0: Jangan sampai masuk ke dalam ya.
1: Ya, mudah-mudahan jangan ya.
0: Iya, kabarnya sehat, Grandma?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi hari apa nih namanya, hari Senin yang melelahkan atau membahagiakan hari ini?
1: Ya, bahagia.
0: Gak ada yang melelahkan, semua dinikmati, disyukuri ya.
1: Dinikmati semua apa yang ini kita nikmati ya.
0: Mantap. Oke, malam ini pengen dengerin lagu apa, Grandma?
1: Lagu ini boleh, apa namanya, Melayu ya, masih
0: sebenarnya
1: Melayu apa nih malam?
0: Grand
1: Malaysia
0: malam.
1: Ya?
0: Iya, ada nggak? Nggak ada ya?
1: Rindu jauh rindu gitu, apa? Ini lagu ini. Rindukah hatiku pada dirimu yang kini jauh, dari orang
0: yang kini jauh dari diriku. Lagu apa tuh, jauh disayang, jauh, dari The Mercy?
1: Iya, jauh disayang.
0: Oh, The Mercy, boleh deh, boleh. Nanti juga Yuna mau mix dengan lagu-lagu nostalgia zaman-zamannya. Ah, pokoknya lagu yang bisa membangkitkan rasa rindu lah, Grandma. Jauh disayang, siapa yang jauh disayang?
1: Semua yang jauh-jauh kita sayang.
0: Siapa? Ya? Cucu, anak, cucu.
1: Semuanya.
0: Semuanya jauh disayang ya.
1: Jauh disayang.
0: Oke, ya. Salam-salamnya silakan, Grandma.
1: Terutama Kak Una yang selalu heboh, yang selalu ditunggu sama semua pendengar.
0: Heboh nggak tuh? Terus?
1: Mbak Riri ya. Itu ini tepat yang salam berkenalan sama itu Kak Fatma ya?
0: Kak Fatma di Aceh Jaya.
1: Iya, Aceh Jaya. Satu tuh tadi yang Bangka Belitung.
0: Dari Bangka Belitung ada Pak Tarmizi.
1: Tarmizi, ya. Satu Ito Medan.
0: Ito Deni di Medan.
1: Ito Deni ya. Satu Bos Joli itu jangan lupa.
0: Siapa? Bang Riki dan juga Kak Ani.
1: Bang Riki dan Kak Ani.
0: Aduh, duh,
1: itu
0: duh.
1: Selalu berdua tuh, selalu muncul tetap berdua.
0: Iya, si kembar lima.
1: Iya, si kembar lima ya, dari Kalimantan.
0: Dari Kalimantan, tapi namanya Dona, Doni, Rika, Riki, gak nyambung ya.
1: Oh iya. Ya untuk terus. Oma di Langsa. Halo Langsa.
0: Halo,
1: Langsa belum
0: Langsa.
1: Muncul ya hari ini.
0: Langsa belum ada yang masuk malam ini, kemana ya? Ketiduran kah?
1: Lagi ketiduran. Apalagi? Kak Sal ya, Kak Sal.
0: Bu Sal di Langsa, Om Jenal.
1: Lah, semua Cik-Cik.
0: Cik Mir, Cik Herman, banyak Cik kita.
1: Cik Herman, Cik Min, Pak Jalal.
0: Bang Nurip.
1: Bang Nurip, ya.
0: Oke. Semuanya ya.
1: Semuanya pendengar RRI yang setia.
0: Oke deh.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Grandma. Grandma di Goa Jepang, Kota Loksemawe. Selanjutnya siapa lagi yang mau request lagu-lagu Malaysia malam hari ini? Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, ada dari Kota Langsa ternyata malam ini. Kalau udah suara besar di belakang, tiada lain, tiada bukan ya. Ada Bu Sal.
2: Iya, Bu Sal.
0: Gimana Bu Sal?
2: Belum ketinggalan Yuna.
0: Belum tidur kok.
2: Ketinggalan tiket.
0: Ya Allah, ya udah tunggu keberangkatan selanjutnya ya Bu.
2: Iya.
0: Kenapa belum tidur jam segini ibunya?
2: Oh belum, sampai nanti jam 12 lah Yuna.
0: Memang nunggu sampai Yuna tutup?
2: Iya, tiap malam gitu.
0: Jadi menemani Yuna, bukan Yuna yang menemani Anda ya?
2: Iya. Enak-enak kali lagunya. Jadi kayak mana mau bobo.
0: Kayak mana lah, tebelalak lagi mata ini ya kan. Malam ini lagu, mau dengerin lagu apa?
2: Lagu Panbes boleh?
0: Panbes? Emang Panbes Malaysia?
2: Jadi lagu apa ya Yun?
0: Lagu apa ya? Boleh dong, yang mana?
2: Lagu apa yang enak dia? Yuna yang ambil lah lagunya.
0: Kalau Siti Nurhaliza sebenarnya tadi udah sih, tapi boleh lagi udah. Karena udah 1 jam yang lalu.
2: Oh iya.
0: Tadi yang kita putar Kesilapanku Keegoanmu, tapi yang belum kita putar di sini adalah Bukan Cinta Biasa atau Purnama Merindu. Atau Purnama Merindu aja ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Yeah. Salam-salamnya Bu Sal untuk siapa?
2: Salamnya terutama untuk siapa tadi ya, Grandma di Gua Jepang.
0: Oke, siap.
2: Untuk Kak Yuni. Udah itu untuk Oma. Untuk yang di Bangka Belitung siapa ya? Bang Denny, bang apa?
0: Pak Tarmizi.
2: Nah, Pak Tarmizi. Dan untuk kembar 5, bang apa? Bang Denny.
0: Bang Riki, kok asik Bang Denny aja yang diingat.
2: Nah, Bang Riki sama Kak Ani ya, udah. Begitu aja lah Yun.
0: Itu aja.
2: Hujan dulu semuanya Yun.
0: Ih, deras sekali loh Bu.
2: Oh di Langsa enggak?
0: Enggak ada hujan-hujanan?
2: Hujan kemarin itulah, ini enggak ada hujan dari tadi pagi, enggak ada.
0: Tapi apa ya namanya, pengennya hujan ya?
2: Mendung, mendung-mendung itu.
0: Enggak apa-apa, enggak ada hujan dikit pun?
2: Enggak ada, hari ini enggak ada hujan Yuna.
0: Ya,
2: aman-aman aja.
0: Ya mudah-mudahan besok hujan ya, jangan. Pengennya hujan gak?
2: Pengen juga dong.
0: Iya makanya Yuna doain hujan. Oke lagunya ditunggu ya.
2: Iya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sal. Ada Bu Sal di Kota Langsa. Selanjutnya siapa lagi? Yuna terima lagi penelpon di 08116715893. Halo.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Jenal juga di Kota Langsa. Pertama gak ada yang masuk Kota Langsa. Sekali masuk 2 ya.
3: Udah keriting
0: tak jempolnya. Tapi kan ini udah berhasil masuk kan?
3: Iya.
2: ya, setelah dari tadi ditungguin.
0: Sabar dong. Mau dengerin lagu apa, Om Jenal?
2: Lagu dari apa ya, dari Arau aja ya.
0: Arau, apa tuh judulnya?
2: Gak tahu judulnya, enggak, Tasikmalaya aja.
0: Tasikmalaya itu
2: dari Asahan.
0: Tasikmalaya dari
2: Asahan.
0: Itu lagu Malaysia.
2: Iya.
0: Cinta Tasikmalaya dari Asahan. Iya. Lagu Malaysia paling sedih. Kayak mana? Sedih lagunya ya?
2: Mayan.
0: Mayan. Oke, sudah Yuna siapkan salam-salamnya, silakan.
2: Salam-salamnya buat Wayun, buat Kak Wayuni tadi, buat Grandma, buat Buta di Kakasa juga ya. Buat Oma, buat Bang, salam kenal ya, buat Bang Cepat tadi di Bangka Belitung ya.
0: Bang Tarmizi.
2: Ah, Bang Tarmizi, buat buat yang yang kembar itu siapa namanya?
0: Oh, yang kembar lima Bang Riki.
2: Nah, Bang Riki. Batu buat siapa lagi? Ya?
0: Siapa lagi siapa yang lagi diingat? Ayo.
2: Ingat lagi itu yang Bang Herman.
0: Bang Nurip udah.
2: Bang Nurip.
0: Grandma udah.
2: Grandma udah tadi di gua Jepang.
0: Ya, siapa lagi?
2: Ini Bang Abu Bintare kok nggak pernah nongol-nongol ya?
0: Sama Yuna jarang lah.
2: Iya.
0: Iya, nggak kenal juga gak Yuna.
2: Ada di acara lagu-lagu Aceh nggak ada.
0: Jarang ya?
2: Mana dia? Yang di Aceh Selatan tuh siapa tuh, Kak Yuna?
0: Yang di Aceh Selatan?
2: Pak Herman ya?
0: Cek Herman. Kalau di Aceh Jaya, Kak Fatma.
2: Nah, buat Kak Fatma ya. Salam kenal Kak Fatma ya.
0: Oke.
2: Dan semua-semualah salam teristimewa buat Kak Yuna ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
2: Kak Yuna, kalau misalkan ini kan Bina mau tanya.
0: Iya, silakan.
2: Kalau penyiar lain, kalau boleh tahu, kenapa nggak buka kesempatan untuk request? Kalau boleh bocoran.
0: Nggak ada bocoran, Yuna nggak tahu.
2: Nggak tahu ya?
0: Nggak tahu.
2: Mungkin gimana ya, kita nggak tahu juga ya. Karena kan di perut satu ini kan yang cuman bisa Kak Yuna satu.
0: Iya.
2: Itu Bang Rudi satu. Satu lagi ada, udah lupa siapa namanya.
0: Bang Rudi dulu ada ya, buka request ya.
2: Ada.
0: Tapi Bang Rudi udah enggak siaran.
2: Oh iya. Ya, ada yang kemarin tuh waktu acara Buang Jaro itu siapa namanya ya, lupa saya.
0: Siapa sih? Bang Fikri.
2: Bang Fikri. Kalau dia ada, Bang Robi ada sepertinya, tapi sekali tak jadinya.
0: Jarang ya?
2: Jarang. Kenapa kalau kayak Kak Amelia, Kak ini, Kak Dewi, nggak ada sering lah. Kalau misalkan Prodangdut nggak ada ya?
0: Oh iya, nggak apa-apa. Besok Prodangdut. Prodangdut bersama Yuna, besok Yuna siaran jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Jadi lagu Aceh, lagu dangdut besok bersama Yuna setengah jam. Sampai jam 2. Oke, kita jumpa besok lagi ya.
2: Oke.
0: Terima kasih.
2: Insya
0: Allah. Sehat-sehat selalu ya.
2: Amin. Begitu juga ya. Terima kasih ya atas waktunya ya.
0: Terima kasih. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga lagu ya di sini. Ada Cinta Tasikmalaya, ada The Mercy Jauh Disayang dan Purnama Merindu. Lagu Malaysia lain ada lagi yang mau request atau mungkin dari operator Lian Syah mau request malam ini, silakan. Japri aja ya. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa Yuna bicara?
4: Dengan Fadli yang sedang berbaring.
0: Siapa namanya?
4: Fadli, Kak.
0: Fadli tinggal di mana, Fadli?
4: Simpang Keramat.
0: Simpang Keramat. Apa kabar Simpang Keramat yang sedang diguyur hujan? Adakah longsor dan banjir lagi terjadi? Enggak ya?
4: Alhamdulillah saat ini lagi gerimis hujan.
0: Oh, enggak ada petir. Ada petir-petirnya juga kan?
4: Bacut.
0: Bacut, tapi kan agak tak... Putra.
4: Kak Yuna, Bruno, Kak.
0: Putra, nenek pegah, teman.
4: Man, Kak Rindu ke Kak Yuna, kan nenek pegah. Atau telepon, lagi atau telepon Ibu Camat.
0: Hai Bancara, tak rame, nyopi kok rame yang dah antri lagi. Hai Bang Fadli. Bang Fadli, pula lagu taputan ibak malamnya, lagu Malaysia. Pula lagu yang hawa.
4: Lagu Malaysia, pasang siapa di hati Kak Yuna. Tak balik baca siapa di hatimu.
0: Jadi siapa di hatimu, Kiban?
4: Mungkin belum tegak siapa di hatimu kan belum balik mentang siapa di hati Kak Yuna.
0: Oh nala, aku sudah ada yang punya. Nyanyi lagu sorone, siapa di hatimu, Rahmat ya?
4: Iya, Rahmat Kak.
0: Tentang apa lagu tuh?
4: Nah, tentang kisah cinta ya.
0: Pakan Rone galak lagunya, kesel cinta Rone, kenapa?
4: Belum galau kenapa.
5: Anu tapi kada apa Kak Yuna.
0: Anu kagak pebocor legaknya. Alah. Hana jadi tak promosi pisonya nile. Ibu, ibu, ibu. Nyonya, nyonya. Ma.
4: Ma.
0: Hai Ma, kiban cara.
4: Kau Ma kan gepeh punya waktu musim bo. Pupo, bo itu juga.
0: Hai Ma, anjak taja. Ma cukup berat padat. Juna pikir Juna.
4: Banjir pada kah?
0: Nyangke, nyangke. Pokok jika anjak tak menjanji dengan Kak Yuna Ju. Hana aja deh Ju.
4: Nya keluar lumpreh bak-abah jalan ni nan.
0: Anak payah kepu lagi nyan. Ya gok-gok. Mak, mak sehat mak?
5: Anak sehat-sehat sakit belum kau.
0: Hai mak, anak jak bak puskesmas.
4: Anak-anak mangat mak jak bak puskesmas. Biasa je mak bisa pergi ke berat-berat tu. Kedai MC, nyokan MC, mau sakit bunda.
0: Oh, menyok sakit-sakit bacut kan? Hana payah hana payah jak rumah sakit, ha?
4: Ana yang na susah tanya dah kada gede ubat itu kak sakit dada ke berat sakit ke ing.
0: Okey. Yang penting kan i hangat alih nyan lom puh biasa gerebohnya apa jahe pakai serim.
5: Oh, nah. Lagi i mandre yang pegot.
0: Ih cukup berat. Jino hana nak pegat le mak.
5: Hanya.
0: Pakai mana?
5: Sebab kamu nggak baca, tahu-tahu
0: nggak boleh. Oh ya ya ya. Jadi menyoka berat-berat untuk baru tajak rumah sakit mah. Tak melakai bek berat, ha?
5: Nego yang kena berat kena rumah sakit.
4: Mak dah sering tak rumah sakit tiga kali.
0: Udah tiga kali masuk rumah sakit. Nyan, jangan bekle mak beh kasih beh.
4: Tak melakai bek, tak tak rumah sakit.
5: Anak saya jago Kak Yuna. Kan inang
4: dia. Anak agam mandung nah.
0: Anak agam
5: inang dia him labo.
0: Anak agam nyempat na beraya ke pusit.
4: Anak agam sibuk kerja ka. Oh. Padat, padat jadual habis sampai habis kontrak kerja.
0: Oh man, hai.
5: Jadi yang sabar Malaysia, yang sabar labo.
0: Oh man, pokoknya
4: anak kami tiang menantu ini.
0: Yang ke Rona pulom gas saju be.
4: Kan, dong kena.
0: Kena calon.
4: Kan calon kan lom si kak.
0: Jadi?
4: Maka dia request lagu kan siapa di hatimu. Man, balik guna siapa di hati Kak Ina.
0: Nah, nah, lung nah, nanjih Bang Ari.
4: Bang Ari? Salam ke Bang Ari be.
0: Nah, gak yang bunuh hino dengan gepajuh lontong satinya kagawa. Kauju kan.
4: Oh, sate lontong kah? Nampak jan tajak tadi umat tang tak paju sate abang noh. Panah orang.
0: InsyaAllah, hanjut tak menjanji pokok jengan Kak Yuna. Leh nak jadi. Kan untuk watakan merempuk, untuk baru tak pegah habar apa? Kajut.
4: Pasti kak.
0: Kajut apa? Nyo Kak Yuna putar lagu ile. Nyo antrian ke tak panjang kak. Kenang duduk Kak Yuna untuk.
4: Oh, je.
0: Lagu rahmat Kak Yuna putar untuk apa?
4: Je kak.
0: Jut. Salam ke mak apa? Sehat-sehat mak apa? Assalamualaikum mak.
6: Waalaikumsalam.
0: Special song dari Slam Tak Mungkin Berpaling untuk Nurlian Syah yang sedang bertugas malam hari ini sampai dengan pukul 12 malam bersama Yuna, operator yang bertugas juga untuk Shofi. Semangat dengan perut keroncongan ya. Hujan-hujan emang enaknya makan. Makan mie, makan yang berkuah-berkuah kayak bakso juga enak ya. Untuk warga Lebu City, request lagu yang syairnya persis dengan perasaan saya dong Kak Yuna. Dari Bob Rizal, Kupendam Rindu Cinta, lagu khusus untuk pemilik negara di negeri entah berantah. Waduh, ngeri. Sudah cukup banyak, tapi Yuna akan terima satu penelpon lagi ya. Di 30 menit terakhir program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Halo, Dek Ina.
7: Halo juga.
0: Iya, malam ini malam lagu-lagunya Dek Ina nih. Lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu Melayu. Dek Ina mau request lagu apa?
7: Dari Ipang aja.
0: Ipang, judulnya?
7: Salahku apa?
0: Salahku apa? Salam-salamnya untuk siapa?
7: Salam buat Kak Yuna, sehat selalu.
0: Amin.
7: Buat Kak Nanda. Buat Kak Robi, Mang Denny, Kenya. Buat Bapak Li tadi.
0: Iya.
7: Sama orang tuanya. Buat semua-semua aja Kak.
0: Buat semua-semua aja ya. Lagu okay. Ipang Salah Apa? Lagunya ini cuma lagu atau ada mau minta maaf sama seseorang?
7: Gak boleh kita di sini lah kak.
0: Oh ada berarti. Oke deh, ditunggu aja lagunya ya Dek Ina.
7: Ya makasih.
0: Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Yuna akan memutarkan lagu-lagu yang sudah masuk ke dalam list. Ada Ipang Salah Apa, ada juga lagu Bob Rizal, Kupendam Rindu Cinta. Lagunya Slam. Slam judulnya apa tadi? Tak Mungkin Berpaling. Kemudian juga ada lagu Cinta Tasikmalaya dari Asahan, The Mercy Jauh Disayang. Dan yang pertama Purnama Merindu. Kembali Siti Nurhaliza menemani Anda di malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Yuna masih akan terus menemani Anda. Yuna siaran sampai jam 12, jadi jangan tidur dulu. Temani Yuna, Yuna temani Anda.

0: Miliknya Ipang, salah apa ya? Kapan sedihmu, lukamu yang tak ku temani? Waduh, lagu pilihan Deina di seputaran matang menutup ruang rindu kita di malam hari ini. Untuk edisi 5 Oktober 2026, Quotes of the Night malam hari ini tidak dikirim oleh Mbak Riri. Kenapa ya? Ada tadi Mbak Riri sempat mengirimkan kalimat jika... apa? Jadi kalau hari ini terasa berat tidak apa-apa, istirahat sebentar, atur nafas, lalu jalan lagi. Selama kita masih mau mencoba, selama api keyakinan itu masih ada, cerita kita belum selesai. Jadi semangat untuk semua pendengar, semua sahabat-sahabat, dan juga untuk yang merasa masih kurang dari ekonomi, cinta, pekerjaan. Yang namanya berkecukupan itu enggak harus hidup mewah ya, hanya perlu kata cukup. Kalaupun belum punya uang miliaran tapi enggak merasa kekurangan, belum punya barang-barang mahal tapi masih bisa beli yang diinginkan. Karena hidup tenang itu adalah ketika kita mampu untuk menyederhanakan kebutuhan dan merasa cukup dengan apa yang kita punya. Bukan selalu merasa kurang lagi dan lagi. Ya, bismillah semuanya. Semoga malam hari ini penuh dengan keberkahan untuk kita semua. Allah permudah urusan kita besok. Allah bukakan pintu rezeki dan segala pintu kebaikan, diijabahnya segala doa dan pengharapan kita. Semoga juga istirahat Anda malam hari ini. Kita memohon juga kepada Allah agar tidur kita malam ini sebagai ibadah, Allah bangunkan kita dengan kesehatan yang baik serta dalam keimanan yang Allah rahmati. Selamat malam, selamat beristirahat. Satu jam lagi kita akan mendengarkan lagu-lagu yang sudah tersusun rapih oleh musik director kami, Yunus Pil. Dulu lagu-lagunya ada Judika, Putus atau Terus, Wali Band, Puaskah, Audi, Menangis Semalam, Dewi Dewi, Kasidah Cinta, remake lagu Dewa 19, dibalas dengan Dusta dari Glenn Fredly, dan Tercipta Untukku dari Rosa featuring dengan Ungu. Ya, itu dia lagu-lagunya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung rame malam hari ini di Ruang Rindu. Ada Lian juga, terima kasih Lian, luar biasa katanya, mantap kali musik-musik malam ini. Memang lagu-lagu malam ini Yuna spesialkan untuk pecinta lagu-lagu Melayu, pecinta lagu-lagu Malaysia, sudah Yuna hadirkan. Dan untuk yang sedang sakit, kondisi tubuh sedang tidak baik-baik saja, sedang drop ya, sempat lemes juga, lekas sembuh, lekas fit kembali. Jangan lupa minum air lemon, air hangat, rebusan atau rendaman, infused water seperti apa yang diamanahkan ke Yuna ya. Selamat malam Mbak Rere, sehat selalu Mbak Rere. Banyak yang kirim salam untuk Mbak Rere tadi di Ruang Rindu, mulai dari Kota Loksmawe hingga Kota Langsa. Dan kita akan berjumpa lagi besok lebih awal. Yuna akan hadir pukul 9 pagi sampai jam 2 siang. Dan Yuna closing dulu untuk program Ruang Rindu edisi malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Demikian Ruang Rindu, sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahri pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohata.

Jangan berhenti, bukan karena berhenti akan menghambat laju kemajuan kita. Namun sesungguhnya, alam mengajarkan bahwa kita tak akan pernah bisa berhenti. Meski kita berdiam diri di situ, bumi tetap mengajak kita mengelilingi matahari. Maka, bergeraklah, bekerjalah, berkaryalah. Bekerja bukan sekedar untuk meraih sesuatu. Bekerja memberikan kebahagiaan diri. Itulah yang diharapkan oleh alam dari kita. Air yang tak bergerak lebih cepat busuk. Kunci yang tak pernah dibuka lebih mudah serat. Mesin yang tak dinyalakan lebih gampang berkarat. Hanya perkakas yang tak digunakanlah yang disimpan dalam laci berdebu. Alam telah mengajarkan ini, jangan berhenti berkarya atau kita segera menjadi tua dan tak berguna.

Setiap orang pasti mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masa terburuk dalam hidupnya dan tak jarang hal ini mematahkan semangat hidup. Meski tak mengalami masalah yang sama, namun berat masalah yang dihadapi setiap orang berbeda. Jangan pernah menyerah pada keadaan ketika Anda sedang menghadapi masalah. Jangan hanya mengeluh maupun menangis. Memang beberapa keadaan akan sangat menyebalkan, menyedihkan, bahkan membuat Anda tertekan. Menangis memang mungkin meredakan emosi sementara. Namun mengeluh tak akan membantu Anda menemukan penyelesaian. Beranjaklah dari zona nyaman Anda dan hadapilah masalah Anda dengan penuh keberanian. Ketika Anda merasa tidak bisa menyelesaikan masalah Anda sendirian, jangan ragu untuk berbagi cerita dan meminta dukungan kepada orang-orang terdekat Anda.

Jangan terlalu menggantungkan harapan apapun kepada orang lain. Kesuksesan hidup Anda dan bagaimana nasib Anda ditentukan oleh pikiran Anda, keputusan Anda, dan yang jelas adalah sikap dan perilaku Anda. Kebahagiaan Anda tidak didapat dari orang lain, melainkan dari diri Anda sendiri. Membiasakan diri untuk tidak selalu berharap kepada orang lain akan menjaga Anda dari rasa sakit yang mungkin timbul akibat Anda tidak mendapatkan balasan sesuai apa yang Anda berikan kepada orang lain.

Kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi faqad iktafa amma ba'du. Apa kabar para pendengar program Mutiara Pagi RRI Lok Semawi yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Dayah atau Dinas Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang begitu menarik, yaitu bagaimana meninggal dunia dengan husnul khatimah. Hari ini kita selalu mengejar bagaimana hidup bahagia di dunia. Tapi ternyata kita ini sedang antri, pada hakikatnya antri untuk meninggal dunia. Bagaimana kita meninggal dunia dalam takwa, meninggal dunia dalam husnul khatimah. Sebenarnya ini yang harus kita cita-citakan, ini yang harus kita programkan, ini yang harus kita planningkan. Jangan sampai kita hanya terlena, terpukau dengan hijau ranaunya dunia, tapi kita lupa bagaimana caranya kita pulang menuju ke alam yang berbeda. Kita masuk ke alam kuburan, kita masuk ke alam barzakh, alam yang kelima setelah kita berada di alam yang keempat, yaitu alam dunia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana takwa kita optimalkan agar saat kita meninggal, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah, jangan sampai kita mati, kita tidak membawa bekal takwa dan kita malah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, man mata wa ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin wa mata ala tuqan wa syahadatin mata maghfurallah. Barang siapa yang meninggal dunia dengan meninggalkan wasiat, maka ia mati atau meninggal dunia di atas jalan Allah. Dan barang siapa yang meninggal dunia di atas ketakwaan dan kesyahidan, maka dia meninggal dunia dalam keadaan maghfurlah, dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah. Bayangkan kalau kita mau kematian kita itu menjadi kematian yang husnul khatimah, maka apa saja yang perlu kita persiapkan. Karena inilah kita usahakan agar kita meninggal dunia dengan membawa jejak kebaikan. Ada banyak hal yang perlu kita prepare, ada banyak hal yang perlu kita persiapkan. Salah satunya yaitu dengan meneruskan pola kehidupan dengan membawa bekal ketakwaan. Kalau takwa sudah menjadi pakaian kita, walibas takwa yang kita gunakan setiap hari adalah pakaian takwa. Kita selalu melaksanakan perintah Allah, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka insya Allah ketika kematian menjemput, ketika ajal sudah menjemput, saat itulah kita sadar ternyata kita masih memakai pakaian takwa. Kalau hari ini kita membiasakan diri untuk bertakwa kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita rajin sholat 5 waktu sehari, mungkin tidak mesti harus melaksanakan sholat sunat semuanya. Dengan istiqamah saja melaksanakan sholat 5 waktu, itu sudah cukup untuk menjadi bekal takwa kita. Kalau kita bisa mampu melaksanakan hal-hal yang sunnah, seperti kita kalau puasa, puasa fardu di Ramadan, lalu ada puasa sunnahnya di bulan Syawal, lalu ada puasa sunnahnya di bulan Zulkaidah. Mungkin kita bisa puasa di awal bulan, bisa puasa di pertengahan bulan Ayyamul Bid, bisa puasa Senin Kamisnya atau dicampur dengan puasa Daudnya. Dan khususnya bagi para wanita, kita bisa menambahkan dengan suatu amal yang paling hebat, yaitu kita patuhi perintah suami selama tidak melanggar dengan perintah Allah. Hari ini kita lihat apa pesan Rasulullah untuk para wanita. Ayyuma mra'atin matat, barang siapa di antara perempuan yang meninggal dunia, wa zaujuha anha radin, dan suaminya ridha daripadanya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk syurga. Bahkan di redaksi hadis lainnya dijelaskan, min ayyiba bin syita, dari pintu manapun dia mau. Untuk para orang-orang yang berpuasa, Allah sudah menyediakan pintu Rayyan. Tapi untuk wanita yang mau melaksanakan man sallaha khamsaha, barang siapa wanita yang sholat cuma 5 waktu sehari, wasama ramadana, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, wahafidat farjaha, kemudian dia menjaga kemaluannya, tidak mengumbar kemaluannya, tidak menunjukkan auratnya kecuali di atas suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun dia akan mau. Dia bisa masuk ke pintu, saya mau masuk dari pintu puasa, boleh. Karena dia ada puasa Ramadan. Saya mau masuk dari pintu sholat, boleh. Bahkan dia boleh masuk dari pintu manapun karena dia taat kepada suaminya. Maka pastikan hari ini kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dengan takwanya. Dan kita jalankan apa yang dilaksanakan Rasulullah melalui kesunahannya. Sunnah-sunnah Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah. Kalau kita membiasakan diri dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya, maka insya Allah apa yang kita cita-citakan meninggal dalam keadaan husnul khatimah akan menjadi sebuah kenyataan, akan menjadi sebuah keniscayaan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Lusmawe yang dirahmati Allah. Hari ini, terkadang saat kita menghadapi kematian, mungkin begitu banyak keluarga kita yang telah meninggal dunia, begitu banyak saudara kita, begitu banyak teman kita yang kita lihat, ternyata saat menjelang meninggal dunia, kita terkadang dalam kondisi tidak sadar. Ada yang meninggal di ICU, ada yang meninggal dalam keadaan sakit parah. Tapi terkadang saat kita meninggal, kita dalam kondisi memang tidak sadar. Begitu banyak orang yang membisikkan di telinga kita, La ilaha illallah. Mungkin kita melihat ibunda kita, orang tua kita, yang saat dibisikkan ternyata beliau sudah tidak mampu merespon. Apakah mereka akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Sebagaimana dikatakan Rasulullah, Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang adalah akhir kalamnya la ilaha illallah, maka sungguh dia akan masuk syurga. Lalu bagaimana yang dapat kita lakukan? Sementara tadi kita sudah dalam kondisi tidak sadar. Mungkin di antara batas kesadaran kita, tangan kita sudah mulai tidak bergerak sesuai dengan keinginan kita. Bergeraknya mungkin sudah acak, sudah random. Kadang-kadang kita sudah dibantu dengan alat bantu di ICU, alat bantu pernapasan, alat pacu jantung, atau mungkin kita masuk ke PICU. Nah, disinilah posisi kita harus membiasakan saat kita mau beristirahat. Mungkin sebelum kita masuk dalam kondisi trans,

0: dianggap seperti mati syahid. Seperti tadi di hadis Rasulullah, barang siapa yang mewasiatkan, memberikan wasiat sebelum meninggal dunia, dia seperti orang yang meninggal dalam kalimat taqwa la ilaha illallah. Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalika illa dakhala jannah wa in zana wa in saraqa. Sesungguhnya orang yang meninggal di atas kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Wa in zana, walaupun dia pernah berzina. Wa in saraqa, walaupun dia pernah mencuri. Dan ini hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Meninggal dunia dalam ketaatan kepada Allah dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah pernah bersabda juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Idza aradallahu bi 'abdin khairan arsala ilaihi malakan qablal mauti fahayyahu wa arsyadahu wa aslahahu hatta yamuta 'ala khairi hayalin fa yaqulun nasu rahimallahu fulanan qad mata 'ala khairin halil wa idza arada bi 'abdin syarran arsala ilaihi syaitanan fa'ghwahu wa'alhahu hatta yamuta ala syarri halin. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada kita, para pendengar program Mutiara Pagi RRI Lok Sumawi, maka Allah akan mengutus malaikat kepadanya sebelum ia meninggal dunia. Malaikat ini akan menyiapkannya, mengarahkannya, memperbaikinya, sehingga ia meninggal dalam khairi halin, sebaik-baik hal, sebaik-baik keadaan. Sehingga orang-orang pun berkata, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada si fulan. Dia sering mendengar program Mutiara Pagi RRI Lok Sumawi, sehingga ia telah meninggal dalam sebaik-baik keadaan. Tapi apabila Allah mengendaki keburukan kepada seorang hamba, Allah akan mengirimkan syaitan kepadanya, sehingga syaitan ini menyesatkannya dan melalaikannya, sehingga ia meninggal dalam seburuk-buruk keadaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saat ketika kita meninggal jauh dari perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, bahkan kita meninggal dalam perkara syubhat, baik itu tataran akidah, tataran ibadah, ataupun dalam tataran akhlak dan muamalah, maka sungguh kita sudah dalam keadaan merugi. Apabila kita berada dalam perkara syubhat yang menimbulkan keraguan dan kebimbangan, Ibnu Umar radhiyallahu an pernah berkata, "La yablughul abdu haqiqata taqwa hatta yada'a ma haka fi sadri." Tidaklah seseorang akan mencapai derajat takwa sehingga ia meninggalkan apa yang membuat gejolak di dalam hatinya. Apa yang bergejolak dalam dadanya dia tinggalkan. Apa yang membuatnya ragu dia tinggalkan. Dan ini hadis riwayat Bukhari. Hendaknya kita hilangkan yang syubhat dan kita berada dalam jalan yang benar yang diperintahkan oleh Allah. Faman ittaqa syubhati, kata Rasulullah, istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa ma waqa'a fi syubhatin waqa'a fil haram. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menjauhkan diri dari perkara-perkara syubhat, maka sungguh ia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara-perkara syubhat, maka sungguh ia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di akhir perjumpaan, pernah ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr di hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayun nasi afdal. Dikatakan kepada Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Qala kullu mahmumil qalbi suduqul lisani. Qalu suduqul lisani na'rifuhu fama mahmumul qalbi. Huwat taqin naqi. La ithmu fihi wala baga wala ghilla wala hasada. Siapakah orang yang paling utama? Kata Rasulullah, orang yang hatinya terpanggang dan lisannya jujur. Sahabat berkata, orang yang lisannya jujur, kami pasti tahu kalau lisannya jujur. Tapi bagaimana maksud hatinya terpanggang? Rasulullah menjawab, hati yang bertakwa bersih. Tidak ada dosa, tidak ada penyimpangan, tidak ada dendam dan tidak ada dengki di dalamnya. Hari ini dengan menghilangkan dendam dan iri hati, insya Allah mudah-mudahan kita berharap Allah akan menganugerahkan kepada kita kematian yang husnul khatimah. Dan insya Allah kita, para pendengar RRI, terutama program Mutiara Pagi, Allah akan berikan hadiah terindah, yaitu hadiah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz Gunawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lux Mawe. Pro 1 hadir dari jam 5 pagi tadi untuk menemani Anda di hari Selasa ini, 6 Oktober 2026. Jam 6 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda juga yang pagi hari ini baru selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, ya Alhamdulillah. Semoga berkah untuk seluruh kegiatan Anda di pagi hari ini. Yang ada di jalan, juga yang mau pergi ataupun pagi hari ini sudah harus tugas ya, seperti Robi, Anggi dan juga ada Egi di Pro 2, harus semangat. Yang ada di jalan, yang mau keluar kota seperti ke Aceh Tamiang, ke Langsa, ke Banda Aceh, ke Medan, semua pagi hari ini harus tetap semangat. Pulang akan membawakan hasil gitu ya. Sekali lagi tetap di Pro 1 jam 6 kita akan mengikuti berita pagi.

0: terbukti bahwa Pancasila itu mampu menyejahterakan, mempersatukan, dan memberikan keadilan bagi kita semua.
1: Tetapi kami juga melihat demonstrasi dan mengikuti simulasi kasus kegawat daruratan pada pasien diabetes mellitus.

Tim redaksi RRI Loksmawi telah merangkum hasil liputan di antaranya. Pemko Loksmawi tekankan penguatan kinerja pembangunan kota. Bupati Aceh Utara apresiasi juara MTQ dengan sepeda motor dan bonus. Dan pendengar, bersama saya Robi, inilah berita selengkapnya.

0: Berita yang pertama, keberhasilan pembangunan Kota Lhokseumawe sangat bergantung pada penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat gampung. Berikut dilaporkan Maulina.
1: Membangun Lhokseumawe dari gampung menuntut penguatan di sektor esensial, mulai dari kapasitas kepemimpinan desa hingga efektivitas pengelolaan anggaran. Berakhirnya prosesi Pilciksung di 47 gampung kini mengarahkan fokus publik pada sejauh mana para kecik terpilih mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Asisten 1 Setdako Lhokseumawe, Mirda Ihsan menjelaskan bahwa hal utama yang harus diperkuat oleh para pimpinan gampung adalah pemahaman tupoksi serta kedisiplinan dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Menurutnya, muara dari efektivitas anggaran gampung ialah hasil nyata yang dapat dinikmati langsung oleh warga.
2: Ya, harapan pemerintah tentunya kecil terpilih ini bisa bekerja dengan baik, mampu memahami tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan anggaran dan kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama di gampung. Pertama terkait dengan penetapan anggaran, kami berharap tidak ada lagi nanti namanya keterlambatan anggaran. Kenapa? Pelaksanaan anggaran inilah yang nantinya yang menjadi hasil yang akan dinikmati oleh pada masyarakat.
1: Penguatan fungsi dan efektivitas anggaran di 47 gampung ini, pemerintah Kota Lhokseumawe berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat desa. Rizky Maulina melaporkan RRI Lhokseumawe. Rizky Maulina melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki minggu kedua bulan Oktober 2026, harga bawang di pasar tradisional Kota Lhokseumawe mengalami penurunan harga, namun harga cabai mengalami peningkatan harga. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Sperindakop dan UKM Kota Lhokseumawe yang diwakili Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Rahmat Syah mengatakan, meskipun secara umum harga barang kebutuhan pokok masyarakat di daerah ini dinilai masih stabil, namun sejumlah barang komoditi mengalami perubahan harga, ada yang naik seperti cabai dan ada juga yang turun seperti harga bawang. Menurutnya berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Senin kemarin, harga bawang putih turun 7%, harganya di pasar menjadi Rp28.000 per kilogram atau turun Rp2.000 per kilogram. Begitu juga bawang bombay turun 7%, harga menjadi Rp28.000 per kilogram. Adapun barang komoditi yang mengalami kenaikan adalah cabai merah keriting naik 27%, harga yang di pasar menjadi Rp84.000 per kilogram. Dan cabai rawit naik 8%, harganya di pasar menjadi Rp65.000 per kilogram. Selain itu komoditi lain mengalami peningkatan harga adalah jeruk naik 25%, harga yang menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara itu, untuk harga beras masih stabil. Seperti beras medium harganya Rp14.700 per kilogram. Dan beras premium harganya juga masih seperti harga Jumat sebelumnya Rp16.000 per kilogram.
3: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.
0: Memajukan Kota Lhokseumawe tentu berawal dari kemajuan gampung-gampungnya. Lantas apa saja hal utama yang paling diharapkan warga dari kepemimpinan gampung saat ini? Mari kita dengarkan Vox Pop Masyarakat secara langsung dipandu oleh Maulina.
1: Pembangunan Kota Lhokseumawe pada dasarnya ditentukan oleh kemajuan gampung di dalamnya. Setelah pelaksanaan pemilihan keji, kini masyarakat menaruh harapan penuh pada kinerja para pemimpin desa yang baru. Lantas sektor apa saja yang menjadi prioritas warga untuk diperkuat di tingkat gampung? Berikut kita dengarkan langsung pendapat warga.
4: Ya, harapan kita kan sebenarnya untuk memajukan gampung Tumpuk Tengah, karena kan desa sekarang udah kayak mana kan dibilang lah. Jadi harapan saya untuk masjid dulu harus diperbaiki. Untuk masjid dipersiapkan, harus siap lah kan, biar nanti jamaah-jamaah di Kerajaan kita sholat biar aman ya kan, nggak ada gangguan lagi. Hai dana-dana desa ya kan dikelola dengan baik, itu aja.
5: Keinginan saya buat kesyik yang terpilih sekarang, Semoga untuk kedepannya kampung kami bisa lebih maju dan baik. Semua keluarga di kampung Ulai Jalan harapan kepada Gresik untuk yang lebih terbaik dan semaksimal mungkin kinerjanya.
1: Dari penuturan warga tadi, ada beberapa poin utama yang menjadi perhatian, mulai dari dorongan agar Kecik bekerja maksimal, perbaikan dan persiapan fasilitas rumah ibadah, hingga pentingnya pengelolaan dana desa secara transparan. Hal-hal inilah yang dinilai warga menjadi kunci utama dalam memajukan kampung dan kota Lok Semawe ke depan. Demikian Vox Pop pagi ini, saya Rizky Maulina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru harus terus berkembang dan beradaptasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta membentuk karakter siswa. Berikut dilaporkan oleh Muhammad Kamil.
6: Momentum Hari Guru Sedunia menjadi ruang refleksi bagi para pendidik untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru harus terus berkembang dan beradaptasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta membentuk karakter siswa. Guru Sekolah Sukma Bangsa Lok Semawe, Azwar Anas, mengatakan guru membutuhkan ruang dan kepercayaan untuk terus bertumbuh serta berinovasi dalam menghadapi perubahan zaman. Menurut Azwar, pendidikan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki guru, tetapi juga kemampuan untuk terus belajar dan berkembang.
7: Untuk para guru, saya berharap kita terus menjadi pembelajaran, karena ketika guru mau bertumbuh, sebenarnya kita sedang membuka lebih banyak kesempatan bagi murid kita untuk ikut bertumbuh bersama kita.
6: Ia menilai perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau AI, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi dunia pendidikan. Guru perlu memanfaatkan teknologi secara bijak, namun tetap mengedepankan karakter, empati, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Azwar berharap pendidikan ke depan tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga mampu membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter. Ia menegaskan, ketika guru terus bertumbuh, semakin besar pula kesempatan bagi siswa untuk berkembang bersama. Dari Lok Semawe, Muhammad Kamil melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kecik terpilih dalam Pilciksung 2026 di Kota Lok Semawe diharapkan dapat bawa kemajuan kampung dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berikut Mun Akbar melaporkan.
8: Para kecik terpilih di Kota Lok Semawe diharapkan mampu membawa kemajuan bagi kampung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akademisi UIN Sultanah Narasiah Lok Semawe, Bukhari, mengatakan para kecik terpilih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kampung. Menurut Bukhari, salah satu tantangan yang perlu menjadi perhatian adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki kampung. Kondisi tersebut, tambah Bukhari, menuntut para kecik untuk mampu menyusun program berdasarkan skala prioritas sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
9: Kalau sebelumnya masih banyak uang yang kemudian dengan uang itu bisa dikelola oleh pemerintah kampung untuk melakukan pembangunan dan sektor-sektor yang lain. Tapi kan mulai dari 2 tahun yang lalu sampai dengan tahun ini, saya kira memang uang itu kan sudah dipangkas oleh pemerintah pusat.
8: Selain itu, Kecik juga diharapkan mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing kampung, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak. Bukhari berharap Kecik terpilih tidak hanya menjalankan administrasi pemerintah, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. Maimun Akbar melaporkan.
0: Bupati Aceh Utara, Haji Ismail Al-Jalil atau Ayahwa, memberikan penghargaan kepada kafilah berprestasi pada MTQ Nasional 31 tahun 2026 dan MTQ 37 tahun 2025. Penghargaan diserahkan saat apel gabungan di halaman kantor Bupati Aceh Utara, Lok Sukun, kemarin. Sebagai bentuk apresiasi, Ayahwa menyerahkan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy kepada Raisya Anazira, peraih juara 1 Hifzil Quran 30 Juz Putri pada MTQ Nasional 2026 di Semarang. Selain kendaraan, pemerintah daerah juga memberikan bonus uang tunai dan piagam termasuk 15 juta bagi peraih juara 1. Ayahwa mengapresiasi perjuangan para kari dan kariah yang telah mengharumkan nama Aceh Utara. Ia berharap penghargaan tersebut memotivasi generasi muda untuk terus berprestasi melalui ilmu dan Al-Quran.
3: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Pakar Unimal menekankan TNI kuat, profesional, demokratis, adaptif, teknologi, dan tetap tunduk pada konstitusi serta hukum. Berikut laporan oleh Hadini Sambas.
10: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI menjadi momentum untuk merefleksikan peran dan arah transformasi institusi pertahanan dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh, Dr. Hadi Iskandar, mengatakan TNI harus tetap kuat, profesional, dan berada dalam koridor demokrasi serta konstitusi. Menurutnya, dalam negara demokratis, TNI merupakan alat negara, bukan alat kekuasaan. Karena itu, pelaksanaan tugas TNI harus berlandaskan supremasi konstitusi, hukum, dan supremasi sipil.
11: Dalam negara yang demokratis, TNI harus dipahami sebagai alat negara, bukan sebagai alat kekuasaan. Reformasi telah memberikan pelajaran yang sangat penting bahwa kekuatan militer harus berjalan dalam kerangka supremasi konstitusi, supremasi hukum, dan supremasi sipil.
10: Ia menyebut ancaman terhadap negara saat ini tidak hanya berasal dari konflik bersenjata, tetapi juga mencakup perang siber, perang informasi, terorisme, kejahatan lintas negara, krisis pangan dan energi, hingga bencana alam. Ia menilai perubahan karakter ancaman tersebut membutuhkan kemampuan TNI yang semakin adaptif, termasuk dalam penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan, drone, ruang siber, serta sistem peringatan dini. Namun, penguatan tugas TNI termasuk dalam penanganan bencana, menurutnya harus tetap dilakukan melalui koordinasi dengan institusi sipil dan tidak mengambil alih kewenangan lembaga lain.
11: Indonesia ke depan membutuhkan TNI yang bukan hanya kuat secara militer, tetapi juga smart militer. TNI harus memiliki kekuatan tempur yang kredibel.
10: Ia berharap TNI terus memperkuat kemampuan pertahanan sekaligus meningkatkan kapasitas dalam membaca perkembangan geopolitik, teknologi, ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan tetap berpedoman pada konstitusi dan hukum. Dari Loksmawe, Hadini Sambas melaporkan.
0: Masjid Nurul Iman Aceh Tamiang menerima wakaf panel surya dari Las Al-Azhar dan Bank Indonesia sebagai dukungan pemanfaatan energi terbarukan bagi masjid.
12: Masjid Nurul Iman di Desa Baru, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang akan menerima bantuan wakaf panel surya dari lembaga Amil Zakat Al-Azhar bersama Bank Indonesia. Penyerahan bantuan dijadwalkan berlangsung hari ini pukul 13 waktu Indonesia Barat dan turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh serta Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Profesor Dr. Haji Abu Rohman M. AG. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang, Salamina SAGMA kepada RRI mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pemanfaatan energi sekaligus membantu kebutuhan listrik masjid.
13: Lembaga Amil Zakat Al-Azhar bekerjasama dengan Bank Indonesia akan menyalurkan bantuan wakaf solar panel untuk Masjid Nurul Iman Desa Babu, Kecamatan Bandar Pusaka pada hari Selasa 6 Oktober 2026 pukul 13 WIB. Turut hadir pada acara tersebut Bapak Kakang Wil Kementerian Agama Provinsi Aceh dan juga Bapak Dirjen Bima Islam Kemenag RI, Bapak Profesor Dr. Haji Abu Rohman M. Bagi.
14: Kemudian pada hari Rabu, Bapak Dirjen Bima Islam Kemen RI akan melaksanakan pertemuan dengan keluarga besar ASN Kemenag Aceh Tamiang dan Kota Langsa dalam acara pembinaan ASN khususnya kepada para penghulu dan penyuluh. Pada kesempatan tersebut, Dirjen Bima Islam juga akan memberikan bantuan secara simbolis kepada Ormas Islam, Yayasan, Majelis Ta'lim, Musola dan Masjid.
12: Rangkaian kunjungan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi dan pembinaan bagi ASN Kemenag Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Pembinaan tersebut menyasar penghulu dan penyuluh agama. Dalam kegiatan itu, bantuan juga akan diserahkan secara simbolis kepada organisasi kemasyarakatan Islam, Yayasan, Majelis Taklim, Musola, dan Masjid. Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Hari Guru Sedunia menjadi momentum evaluasi kualitas pendidikan Aceh Utara. Dengan menekankan perubahan pembelajaran, kompetensi guru, dan pengurangan beban administrasi. Informasi selengkap disampaikan Anita.
12: Momentum Hari Guru Sedunia menjadi ruang evaluasi untuk memastikan setiap kebijakan pendidikan benar-benar berdampak pada guru dan peserta didik di Kabupaten Aceh Utara. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Utara, Dr. Muhammad Johan SPD MPD mengatakan, keberhasilan program pendidikan harus diukur dari dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Menurutnya, peningkatan kompetisi guru tidak boleh berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi harus menghasilkan perubahan positif di ruang kelas. Muhammad Johan menyebut sejumlah tantangan yang masih dihadapi mulai dari kompetensi guru, pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI, kualitas pembelajaran hingga kesenjangan antara satuan pendidikan. Untuk menjawab tantangan tersebut, penguatan kompetensi guru harus dilakukan melalui komunitas belajar, MGMP, berbagi praktik baik, pendampingan, serta pemanfaatan teknologi.
15: Di tengah perubahan yang sangat cepat, guru menghadapi banyak tuntutan. Mereka tidak hanya dituntut mengajar, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan teknologi, termasuk pemanfaatan AI. Memahami karakter peserta didik yang semakin beragam, serta peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional juga terus harus dimiliki dan diperkuatkan. Karena itu, solusinya harus kita lakukan secara bersama-sama, baik dari sisi dinas dan dari sisi guru juga dan kepala-kepala sekolah. Kita terus mendorong penguatan kompetensi guru melalui pelatihan, komunitas belajar, berbagi praktik antar guru, MGMP, dan antar berbagi praktik antar sekolah, serta memanfaatkan teknologi dan pembelajaran.
12: Ia menegaskan, kualitas pendidikan pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas pembelajaran di kelas yang ditentukan oleh guru yang kompeten, profesional, dan terus belajar. Dari Aceh Utara, Anta Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Robi. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Leksemawi. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Leksemawi.

Baik, selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Laksamalami. Ya, fokus berita pagi yang hadir untuk hari ini dengan informasi-informasi seputar Laksamalami dan Aceh Utara serta Aceh Tamiang. Mendengar sudah jam 6:22 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ini kembali lagu-lagu Aceh. Semoga bisa menghibur kamu semua ya di tengah kesibukan. Pagi hari ini persiapkan aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi untuk Anda semua, Inapro 1 RRI, Laksamalami.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agam, yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: Mau kemana?
1: Mau ke pasar sebentar.
0: Ikut.
1: Ngapain ikut? Cuma sebentar loh, Dek.
0: Ye, ikutlah. Kebetulan tomat habis.
1: Ya udah, sini naik. Yuk.
0: Tapi tunggu, bentar.
1: Apalagi sih, Dek?
0: Aku mau ambil helm dulu.
1: Alah, ngapain pakai helm? Cuma sebentar, Dek.
0: Enggak. Mau sebentar, mau lama. Kalau di atas motor, aku harus pakai helm.
1: Ih, kamu ini keras kepala ya?
0: Hah? Keras kepala, abang bilang. Bang, pikir, sekeras-keras kepala aku ini, kalau jatuh kena aspal, pecah, bang. Jadi keras mana? Kepala aku atau aspal?
2: Jangan abaikan keselamatan Anda dalam berkendara.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi kita harus mengambil langkah dan juga tidak membuat Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau urusan yang pintar-pintar jalan atau saya urusan unik biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, sementara sulit, sehingga kemudian permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan. Karena kita paham bahwa beliau memiliki program yang setara kita, 19 program prioritas, dan juga program-program lain. Sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini terus berjalan, dan hasil impakul, kemudian bagaimana ekobul, hilirisasi ke depan, dan semuanya tentunya butuh pengawalan.
2: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
4: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program pembelian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian